0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Mana lah payah ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tu kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh, iya kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ya, anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini dalam segmen Radar Pagi.
1: Ya, betul tu kan, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda.
0: Ya, dan kita dah kongsi sedikitlah cerita mengenai mengundi.
1: Oh, itu dia, tak lama kita pula. Okey, Mah.
0: Okey, jadi dekat Johor hari ini dijangkakan seramai 24,751 pengundi awal yang layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang akan melaksanakan amanah mereka di 64 pusat mengundi yang diwartakan di seluruh negeri Johor hari ini. Jadi kita pun tak lama lagi jugalah kan, pada bulan hadapan. Jadi bagi wari-wari semua, jangan lupa untuk mengundi.
1: Betul.
0: Daftarlah sebagai pengundi dan pergilah mengundi.
1: Ulang tu. Jangan lupa juga kan, jalankan tanggungjawab anda. Kalau bekerja di Kuala Lumpur, mengundi di Seremban contohnya, baliklah. Kan, hati-hati memandu yang paling penting sekali kan. Semoga sama sampai ke destinasi.
0: Sebab hari mengundi ni boleh bercuti.
1: Ya, boleh rehat sekejap kan, sambil-sambil menjalankan tanggungjawab. Selepas itu kita rehat.
0: Yo, jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Yuna, Teruki di Bintang, hanya di
1: Radar Pagi.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua kan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok.
0: Yap, dan sekarang ni kita nak cerita sebenarnya mengenai Smart Lane lah. Sebab ramai juga sebenarnya yang tak beberapa cakna. Sebab kalau kita lalu di Lebuh Raya Plus kan, bila waktu apa traffic jam, sebenarnya laluan kecemasan tu boleh dilalui.
1: Boleh.
0: Tapi kena tengok di kawasan tersebut ada tak signboard apa tu, Smart Lane tu kan.
1: Betul-betul.
0: Dan kalau lampu tu hijau baru boleh lalu. Sebab kadang-kadang nampak kan, saya tengok kan, adalah segerintir pembawa motor ni kan, bila nampak je Smart Lane terbuka, kereta lalu dekat emergency lane, dia marah pula. Sedangkan benda tu boleh. Sebab terbukti jugalah, difahamkan sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini, Smart Lane terbukti berkesan kesesakan Lebuh Raya susut hingga 50%. Ini bukan kita nak mandai-mandai, tapi info ini datang daripada LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Itu dia.
0: Dan kan, direkodkan juga hanya 36 kemalangan lah daripada tempoh Januari hingga Mei.
1: Ya, nampak ada kebaikan dia kan. Jadi kepada abang-abang rider juga kan, kalau nampak kereta-kereta menggunakan Smart Lane, pastikan dulu kan, tengok soal pepatanda-pepatanda yang berdekatan, boleh digunakan tak, sebab dia ada waktu-waktu dia kan.
0: Ya, betul.
1: Saya tahu saya lah, Ma, setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad pada jam pagi, dia bermula pagi malam pukul 9 pagi. Sebab saya macam tu lah, Ma. Sebab saya memang ada sesuatu yang tempat-tempat yang saya selalu pergi, saya dah tahu dah Smart Lane tu dibuka.
0: Mantap. Jadi kalau nampak kita topaan, jangan horn pula.
1: Jangan.
0: Lambai tangan dia.
1: Lama-lama sikit. Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi macam biasa lah.
1: Ya, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi.
0: Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6 dan kita akan hiburkan anda sehingga pukul 10 nanti.
1: Hanya di Negeri FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziki.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapa.
3: Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum, kita kembali lagi dalam jam yang terakhir lah untuk segmen Rada Pagi bersama Aman dengan Pak An hingga pukul 10.
1: Ya, sesuai utama 9 pagi tadi kan, sambung balik bersama Pak An juga Aman untuk jam yang terakhir dalam Rada Pagi. Terima kasih kerana anda semua masih kekal setia bersama Pak An juga Aman seawal 6 pagi tadi ke udara sampailah sekarang.
0: Iyo itulah. Jadi untuk anda yang sedang menonton di Sukan Plus menerusi aplikasi RTN Click, sekarang ini sebenarnya sedang bermulanya ataupun berlangsungnya perlawanan Belgium menentang USA, di mana Belgium ketika ini leading lah orang kata dengan jaringan

0: 2-1 pada separuh masa yang pertama tadilah.
1: Wow, itu dia kan. Jadi kepada anda semua, mana yang memandu, jangan tengok apa World Cup sambil memandu. Hati-hati ya, dengar tak apa, dengar kuat tim kita tak apa, tapi jangan tengok, fokus pada permohonan anda.
0: Ya, utamakan kesempatan. Dan sekarang ni jom kita layan Nur Leila Haziq Rosebi, semestinya hanya
1: Dadah Pagi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!
2: Tambah bunyi sikit.

0: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Ini kan Frame Ingat Sampai Bila-Bila.
1: Ya, mendengar semua kan, mana yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Okey, sekarang ni kita ada apa Mitra 7 lah. Macam besok, suko sangat hantarkan pantun. Pantunnya bunyi macam ni pula hari ni lah. Terbang tinggi burung kenari.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di kayu ara.
1: Cakep.
0: Marilah mari kita mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara.
1: Wah, itu dia. Terima kasih Mitra 7 dalam pantun mengingatkan kita juga kepada tanggungjawab kita sendiri semua.
0: Iyalah.
1: Kan. Jadi kita nak beli pantun dia mah.
0: Okey, silakan Pak An.
1: Amat tinggi pohon kelapa.
0: Ah,
1: tumbuh di pantai dan di rawa.
0: Eleh.
1: Izinkan daku untuk menyapa. Selamat pagi sahabat semua.
0: Oh.
1: Power Google ni.
0: Awak Google. Saya ingatkan idea sendiri. Saya pun tertipu lah. Okey, cantik bahan cantik. Aduh. Jadi macam biasa lah, kalau anda nak kongsikan ataupun nak hantar ucapan, semestinya terus sahaja ke nombor 012-603-0603.
1: Di Grab FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Nampak gayanya Mak, kita berada di hujung radar pagi, Mak.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah layan kami seawal 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan selepas ini pun macam biasa, anda akan terus ke segmen Santai Negeri FM 10 pagi sampai 2 petang.
0: Ya, betul. So, kami nak tutup kedai dah. Terima kasih pendengar semua kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Jumpa dah hari esok seperti biasa, Mak, kan?
1: Yup, 10 pagi lah. 10 pagi pula, 6 pagi nanti.
0: Ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sama kita semua. Assalamualaikum.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Setia Negeri FM. Apa khabar semua? Ha, pagi ni Tun Sally pula masuk konti dalam segmen santai sehingga pukul 2 petang nanti. Semoga hari ini membawa keceriaan, keberkatan untuk kita semua, insyaAllah. Jadi di mana saja anda berada, yang sedang memandu, yang berada di tempat kerja ataupun dekat yang sibuk yang untuk mengemas rumah, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman setia anda. Jangan lupa untuk terus follow kami melalui media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM, dan boleh layari kami secara percuma di mana berada menerusi RTM Klik. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila, seragam hitam.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Santai Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan Sally pada pagi ini. Baiklah, pagi ini Sally nak bukakan kepada pendengar-pendengar semua tentang mengenai menu pilihan. Mungkin ada pendengar-pendengar yang ingin dikongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Menu pilihan anda pada hari ini boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di konti 012-603-0603. Nanti Sally akan bacakan resepi-resepi pilihan anda, menu-menu pilihan anda untuk dikongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Baiklah, kita berhibur seterusnya dengan lagu akhirnya daripada Camellia dan Innuendo. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, sekarang ni saya nak bukakan permintaan lagu-lagu anda menerusi WhatsApp konti di 012-603-0603. Boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda dan boleh juga buat ucapan. Lagu ni nak ditujukan kepada siapa kan? Baiklah. Dan selepas ni nanti kita akan bersama dengan Amar dalam konti sukan bersama dengan Encik Muhammad Afi Azpa bin Rosli mengenai sukan softball Negeri Sembilan. Baiklah, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam Konti Sukan minggu ini bersama dengan saya Amar dari Negeri FM. Semestinya anda boleh saksikan secara langsung melalui Sukan Plus di RTN Click. Dan juga jangan lupa jugalah untuk mendengarkan siaran Negeri FM di frekuensi 92.6. Dan hari ini juga Amar bersama-sama dengan Encik Muhammad Afi Afzal Rosli, iaitu pengurus pasukan softball wanita Sukma Negeri 9. Dan insyaAllah lah kita akan kupaskan banyak perkara menarik untuk anda. Jadi apa khabar Encik Afi?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat sejahtera hari ini.
0: Okey. Jadi sebenarnya kan, saya agak tertanya, mungkin bukan saya saja, ramai juga pendengar-pendengar ataupun penonton yang sedang saksikan ni, apa sebenarnya beza softball dengan baseball ni? Sebab bagi saya dia ada persamaan, pakai bat dan dia punya keluasan padang pun mungkin lebih kurang. Jadi apa sebenarnya softball dengan baseball ni? Dia punya kelainan tu.
1: Okey, baik. Sebenarnya softball dan baseball ni, dia konsep dia lebih kurang sama.
0: Okey.
1: Cumanya kalau kita tengok di luar negara, baseball ni dia lebih fokus kepada lelaki yang main. Kalau softball ni dia perempuan yang main. Cumanya kita di sini, baseball dengan softball tu samalah, lelaki perempuan dua-dua dia main. Dia punya technical pun ada berbeza sikit lah. Cuma macam saiz bola, saiz padang, alatan-alatan dia, tapi konsep permainan sama. Tetap juga pukul bola, baling bola, lari, dan skor home lah.
0: Jadi menarik juga sebenarnya kan, perbezaannya mudah je, mengikut jantina. Kalau baseball lebih kepada lelaki lah kan. Softballnya wanita yang main. Okey, jadi tentang pasukan Negeri Sembilan sendirilah, bagaimana persiapan pasukan softball wanita Negeri Sembilan untuk Sukma yang akan datang ni? Tak silap bulan 8 ni kan?
1: Ya, betul. Setakat ni alhamdulillah pasukan berada di landasan yang terbaik lah. Kita dah buat persediaan tu daripada bulan 10 tahun lepas lagi.
0: Dah lama, hampir setahun juga kan.
1: Hampir setahun. Kita pergi ke beberapa siri kejohanan. Lepas tu kita pun ada buat beberapa friendly game dalam Seremban, luar Seremban. Cuma sekarang ni di fasa-fasa terakhir persiapan dalam masa satu bulan ni, InsyaAllah kita akan mempertajamkan lah apa lagi kekurangan yang kita ada.
0: Okey. Jadi untuk setakat ini kan, mungkin debaran Sukma tu kian terasa. Kurang lebih lagi 40 hari kan untuk menuju ke tarikh yang keramat tu. Jadi apa sebenarnya pemain-pemain softball wanita pasukan Negeri Sembilan ni sedang alami? Adakah mereka rasa nervous ataupun mereka teruja sebenarnya untuk mewakili kontijen Negeri Sembilan?
1: Okey, baik. Dari sudut pemain-pemain yang sedia ada sekarang ni, nervous tu pastinya lah. Semakin dekat, semakin nervous.
0: Awak pun nervous juga?
1: Saya pun nervous juga sebabnya kita ada target yang kita nak capai. Kalau kita lihat pada 2024 dulu, kita hanya berjaya membawa balik gangsa lah. Daripada target asal kita, kita pun nak bawa balik gol masa 2024. Cumanya bila kita 2026 ni, target kita tu semakin
0: hampirlah.
1: Hampirlah ke emas tu. Dengan pemain-pemain yang sedia ada pun semakin bersedia. Ada pemain-pemain yang dah main pada 2024 itu. Masih lagi boleh bermain. Maknanya dia orang punya tekad untuk membalas dendam nak tak dapat emas hari tu, dia lagi membara lah. Cumanya jadi, nervous tu biasalah, tetap akan ada.
0: Okey, jadi untuk sebenarnya, untuk kekuatan utamalah pasukan Negeri Sembilan ni, apa sebenarnya kekuatannya ada di dalam mereka ni?
1: Okey, baik. Untuk pasukan Negeri Sembilan ni, kita sangat bersyukurlah kerana majoriti pasukan-pasukan, pemain-pemain dalam pasukan ni, dia base dia dalam daerah Seremban. Maknanya kalau contoh kita nak panggil training ke apa, tak ada masalah sangatlah untuk berkumpul tu. Kalau nak dibandingkan dengan tempat lain, mungkin dia ada pemain dari daerah sini sikit, sini sikit, sini sikit kan. Cuma kita ni semua kebanyakannya pun memang pelajar-pelajar SMK, KGV lah. So majoriti untuk berkumpul training bersama-sama, itulah antara kekuatan yang kita dapat lah. Tak susah lah kita nak rancang training program tu.
0: Jadi kalau melibatkan pelajar-pelajar sekolah ni, dari segi sokongan ibu bapa, adakah mereka membenarkan anak mereka untuk terus berlatih mewakili kontijen? Kerana agak rumit juga nak membezakan pelajaran dengan sukan yang mereka ceburi ni. Macam mana tu?
1: Ya, betul. Itu saya rasa bukan setakat softball lah.
0: Mana-mana sukan kan?
1: Lagi-lagi sekarang ni pun dah nak trial SPM pula. So kami pun mencubalah menyusun latihan tu supaya tak terlalu membebankan pelajaran. Kita cuba seimbangkan. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar ni pun dia faham lah. Dan parents pun sokongan sangat padu. Sampai kadang-kadang saya rasa hampir setiap kejohanan dan friendly kita pergi, parents mesti ada yang ikut dah nak pergi tengok
0: mereka
1: anak-anak.
0: Mereka lah suara latar belakang ni kan.
1: Ya betul. Dia kalau bola Malaysia tu kita ada Ultras apa, Eko Harimau ya. Kita pun ada juga Eko kita. Parents-parents ni lah sokongan yang sangat padu.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi pemain yang patut, apa sebenarnya pemain-pemain yang mereka patut beri perhatian lah, ataupun pemain sendiri patut beri perhatian dalam softball ni menurut Coach Syafi lah.
1: Pemain yang patut bagi perhatian eh?
0: Betul.
1: Setakat ni kalau pemain Negeri Sembilan ni yang patut pasukan lain beri perhatian lah kan. Saya rasa mungkin mereka patut beri perhatian pada pemain-pemain yang dah main pada tahun 2024. Sebabnya mereka pun dah ada experience. Tahap Sukma ni macam mana dia punya level, dia berbeza lah dengan dulu dia masa sekolah main MSSM paling tinggi. Sekarang ni ada satu lagi level yang lagi tinggi, iaitu Sukma. So yang pemain-pemain yang dah main 2024 tu, InsyaAllah mungkin dia akan menunjukkan prestasi yang lebih baik lah.
0: Mungkin juga dia mereka menjadi tunjuk ajar lah kan. Yeah, untuk betul. Yang baru-baru masuk ni. Jadi untuk cabaran terbesar lah dalam melatih pasukan wanita di peringkat Sukma ni, apa sebenarnya menurut Coach Syafi?
1: Okey, cabaran terbesar yang kami hadapi nombor satu ialah injury lah.
0: Okey.
1: Injury itu musuh nombor satu untuk setiap sukan lah. Kecederaan ni kita tak boleh nak rancang, tak boleh nak jangka bila-bila masa dia akan sampai. Kalau tak adanya tu sampai, injured lah player tu. Cuma sekarang ni kita lebih berhati-hati lah dalam menyusun rangka pelatihan kita supaya tidak menimbulkan sebarang kecederaan hujung-hujung ni lah.
0: Jadi menurut daripada Coach Syafi juga, menuju ke Sukma ni mungkin kecederaan tu menjadi salah satu faktor yang perlu diberi tumpuan jugalah. Kerana kita nak mengelakkan benda tu daripada berlaku. Betul. Kan kejap lagi kita akan kongsi lagi bermacam-macam perkara kepada anda mengenai softball pasukan wanita Negeri Sembilan untuk Sukma yang akan datang ini bulan 8. Kita kembali lagi dalam Konti Sukan.
2: Sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan RTM.
0: Konti Sukan minggu ini bersama dengan saya Amar dari Negara FM, bersama-sama juga dengan Encik Muhammad Afi Afzal Rosli, pengurus pasukan softball wanita Sukma Negeri Sembilan. Tadi kita ada kongsikan jugalah mengenai banyak perkara, lebih-lebih mengenai persiapan kontijen Negeri Sembilan untuk Sukma, lebih-lebih lagi sukan softball yang kita bicarakan ini. Cik Afi, pada pandangan kali ini kan, bagaimana perkembangan sukan softball wanita di Negeri Sembilan? Adakah semakin ramai peminat yang mula menunjukkan mereka nak belajar ataupun ingin tahu lebih lah mengenai softball ni?
1: Okay, dari pemerhatian saya, sukan softball ni dah semakin popular di Negeri Sembilan ni. Alhamdulillah, kita boleh tengok dengan penyertaan di peringkat sekolah lagi, semakin banyak sekolah mula menubuhkan pasukan-pasukan softball. Kemudian kita juga di peringkat MSSM, tempoh hari kita alhamdulillah juara keseluruhan. Untuk MSSM, untuk fasa 1 MSSM hari itu. Sukan-sukan lain memang tapau ke Selangor, tak silap saya lah. Softball alhamdulillah ke Negeri Sembilan juara keseluruhan tu, itu bagi saya lagi menimbulkan satu
0: semangat
1: lah. Untuk murid-murid sekolah, utamanya untuk bermain softball, dia akan nampak softball Negeri Sembilan ni kuat. So dia lagi minat lah untuk bermain. Betul.
0: Mereka mungkin ada lebih confident yang tinggi lah untuk menghadapi pihak lawan kan. Sebab Negeri Sembilan telah pun membuktikan dengan kejuaraan baru-baru ini, mereka masing-masing boleh orang kata ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu Sukma kan. Jadi menurut pandangan Cik Afi jugalah, kalau ada anak muda yang berminat, di mana mereka perlu cari lebih-lebih lagi tentang kontijen Negeri Sembilan ni ataupun softball lah, mana perlu mereka pergi?
1: Okey, baik, kalau kita lihat scene softball di Negeri Sembilan sekarang, ada beberapa kejohanan dalaman lah. Ada yang menganjurkan kejohanan slow pitch, ada yang menganjurkan kejohanan bawah 21, bawah 15. Mungkin yang peminat-peminat yang nak bermain softball ni boleh melayari lah Facebook account Satuan Softball Negeri Sembilan untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang softball di Negeri Sembilan. InsyaAllah mereka akan update lah dari semasa ke semasa kejohanan-kejohanan yang akan berlangsung dalam Negeri Sembilan.
0: Jadi kita nak tanya sedikit peribadilah. Macam mana Cik Afi minat dengan softball ni? Apa yang terdetik membuatkan Cik Afi sukalah sukan ni?
1: Dia, saya mula mengenali softball ni daripada sekolah rendah lagi lah. Dia, kita kalau kat kampung-kampung tu, kita tak main softball, kita main rondes. Kalau saya ingat kita lah kan, main rondes. Lepas tu bila di sekolah, tiba ada seakan-akan rondes. Tapi alatan je yang lebih proper. So kita pun berminat lah, sebab kat kampung pun kita main sukan yang sama. So kita tak ada masalah untuk adapt tu. So saya rasa saya bermula main softball ni umur jajah 3. Dan saya pun alhamdulillah telah mewakili pelbagai peringkat lah saya bermain tu.
0: Jadi apakah sebenarnya momen yang paling bermakna jugalah untuk Cik Afi sepanjang bersama-sama dengan kontijen wanita softball Negeri Sembilan ni?
1: Ada beberapa lah momen manis yang saya dah capai bersama pasukan. Antaranya kita berjaya menjadi johan di PSU Cup di Thailand baru-baru ni.
0: Jauh tu.
1: Itu antara yang membanggakan lah, sebab kita berjaya bermain di luar negara dan menjuarai kejohanan di luar negara. Dan terbuka kebangsaan tempoh hari pun kita tempat ketiga. Antara kejohanan tertua lah dalam Malaysia ni untuk softball. So itu antara momen-momen manis lah. Mungkin bulan 8 ni ada satu lagi momen manis yang akan pakar tercipta lah.
0: Kita aminkan dulu.
1: Amin.
0: Kan. Okay, untuk pengalaman berada di peringkat antarabangsa, berada di Thailand kan, macam mana pengalaman tu membina confident mereka ni? Adakah mereka di sana sedikit rasa macam takut kerana mereka berada di luar Malaysia? Bagaimana Cik Afi mengawal emosi mereka pada waktu itu?
1: Okay, memang kita punya tujuan untuk bawa mereka ke Thailand tu ialah untuk membina confident level mereka lah. Sebabnya di Malaysia ni pun mereka asyik jumpa pemain dan pasukan yang sama je. Pusing-pusing pun kita akan jumpa pasukan yang sama. Cuma di Thailand tu kita memang nak melatih dia punya emosi dan kekentalan jiwa lah. Dia nampak pemain-pemain yang tak biasa mereka tengok. Lepas tu orang yang tak cakap bahasa Melayu pula kan.
0: Susah nak faham tu.
1: Susah nak faham tu. Nervous tu memang saya nampak lah. Cumanya alhamdulillah bila kita punya pep talk tu dan motivasi tu, nampak mereka bersemangat lah untuk membawa pulang sesuatu yang manis daripada Thailand pulang ke tanah beradat kita ni.
0: Jadi masa di kejohanan Bobo ni mana? Selepas Thailand tu?
1: Selepas Thailand kita ke terbuka kebangsaan di Kedah.
0: Kalau di sana pula macam mana? Sebab mereka dah bawa confident daripada Thailand tu pergi ke Kedah. Seberang je walaupun. Tapi macam mana mereka tetap orang kata humble lah. Tidak memikirkan mereka ni lebih hebat daripada yang lain.
1: Kalau kita tengok di terbuka kebangsaan, sebab dia terbuka kebangsaan dia tak ada peringkat umur. Dia terbuka. Jadinya kita punya pemain ni rata-ratanya majoriti pelajar sekolah. Yang paling tua pun 21. So itu pun satu pengalaman jugalah bagi mereka menentang pemain-pemain yang lebih dewasa apa semua. Tapi alhamdulillah mereka dapat absorb pressure-pressure tu. Melawan orang yang lebih dewasa pun mereka dah tak nampak apa-apa takut dah. Disebabkan pengalaman dah daripada Thailand tu. Nampak ada keberkesanan lah daripada program kami tu.
0: Okey, terima kasih Encik Afi atas perkongsian yang saya rasa walaupun masa kita menceburui tapi banyak juga yang dapat dikongsikan. Itulah dia pengurus pasukan softball wanita Sukma Negeri Sembilan untuk konti sukan minggu ini dari langsunglah Negeri FM. Dan saya Amar mengucapkan Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih lagi setia yang dengarkan Negeri FM. Jam menunjukkan pukul 11.54 minit pagi. Itu adalah tadi lagu Siapa Aku, permintaan daripada Izni Hanis. Permintaan menerusi WhatsApp Negeri FM. Baiklah, seterusnya kita nak pendengarkan lagu Cinta dan Dunia, permintaan daripada Kak Gigi melalui WhatsApp juga di Negeri FM. Okey, sekiranya ada permintaan-permintaan lagu anda yang hendak saya diputarkan, bolehlah hantar melalui WhatsApp 0126030603. Sekali lagi saya ulang, 0126030603. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 Negeri FM.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Di mana tu? Tentunya Negeri FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya melalui WhatsApp Negeri FM dah menghantar lagu, bermacam-macam lagu pilihan anda, dan ucapan juga terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bagi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas pada setiap hari. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.15 minit tengah hari. Ada yang kakak-kakak kat rumah tu tengah sibuk masak ke? Masak apa hari ni kan? Persediaan untuk ahli keluarga yang lain. Terutama sekali kalau ada anak-anak yang sekolah tu, mak-mak ni kan tak cukup tangan, tak menang tangan nak menyediakan makanan sebelum anak balik sekolah. Kadang-kadang anak balik sekolah, "Mak, masak apa hari ni? Lapar lah kan?" Okey, jika ada lagu permintaan anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami di 0126030603. Akan Sally kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain mengenai lagu permintaan anda. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, itu dia lah tadi lagu kini. Dari nyanyian Spoon, permintaan daripada pendengar-pendengar setia Negeri FM iaitu Bulsu Al-Kasam. Terima kasih kerana sentiasa sentiasa ada di WhatsApp Negeri FM ni permintaan lagu-lagu kan, dan dengan ucapan. Baiklah, untuk tengah hari ni Azalin nak kongsikan ramalan kaji cuaca negeri bagi Negeri Sembilan. Hari ni 7 hari bulan 7 2026. Cantik tarikh hari ni kan, 7 hari bulan 7. Baiklah, pagi tadi hujan di beberapa tempat. Lagi petang ni pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam juga terdapat hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Minimum suhu hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Rancang perjalanan anda pada malam ni, kalau kata ada rasa nak keluar ke kan, tengok-tengoklah cuaca tu, hati-hati hujan ni. Kadang-kadang ramalan kata tak ada, tiba-tiba ada, katanya pun ramalan kan. Sally juga nak kongsikan di mana jika ada pendengar-pendengar yang mendengarkan Negeri FM, Sally nak maklumkan kerja penyelenggaraan di kilometer 339.3 sehingga kilometer 341.3 arah selatan dari Bidor ke Sungai, lauran kanan ditutup, trafik terkawal, patuhi papan tanda, hati-hati di jalanan. Tengah hari ni kan, dah planning nak masak apa tu. Kakak-kakak yang dah kerja tu pun tak tahulah nak makan apa hari ni kan. Baiklah, Sally hidangkan lagu seterusnya, Hakikat Cinta daripada Mubalik Trio. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Moga terubat luka hati Cik Din ni tadi kan. Nakkan lagu Ku Tahu Hatimu Terluka. Cik Din jangan sedih-sedih tau. Terubat luka dengar lagu ni. Sedih dah putarkan lagu Cik Din ni kan. Baiklah, terima kasih juga kepada selipunya peminat-peminat. Peminat gitu ya. Pendengar-pendengar setia. Follower-follower di Facebook. Ada Sadin, ada Cik Mohaimin, ada Bakar, ada Syidah. Terima kasih kerana sentiasa orang kata follow Sally kalau Sally ada live di Negeri FM ni kan. Kalau tidak tertanya-tanya mana Sally ni, cuti ke agaknya cuti ke, mana ada, ada je lah. Baiklah, kita teruskan dengan lagu Apa Nak Dikata daripada Blues Care. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk makluman semua, pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Manakala selepas itu, solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.20 minit tengah hari. Setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir ini. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti menerusi satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo Sembilan Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekal kepada bisnes yang cekal bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbaur perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih kerana lagi bersetia dengan Negeri FM. Ha, ni jam yang keempat menunjukkan jam yang terakhir untuk Sally bertugas pada segmen santai pada hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, rakan-rakan Facebook, rakan-rakan TikTok yang dah sampaikan ucapan dan tujukan lagu ataupun permintaan lagu. Ha, kan? Sally mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata ataupun menyinggung hati mana-mana tanpa sengaja. Ha, terima kasih banyak-banyaklah kepada anda yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official dan boleh layari kami secara percuma di mana berada menerusi RTM Click. Lepas ni kita ada segmen Moncak Petang bersama Nen Terbabu. Jangan lupa untuk terus bersama Nen nanti daripada pukul 2 sehingga pukul 6 nanti. Baiklah, sampai di sini saja tugas Sally. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Manulah payi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana ilah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang Wan kan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
5: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
6: Dalam
5: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
4: Maaflah
5: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
6: Santan. Saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
5: Jangan ketinggalan di TV OK.
7: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cikito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo, semua datang dari kampung
2: Poga. Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar semua. Alhamdulillah bersuara-suara lainlah macam biasa untuk hari ni. Ya, tu dah. Untuk hari ni di sini 7 Julai 2025, 2026 tak kahwin. Makanya kan bertamankan ayah dan terbabu sehingga pukul 6 petang nanti untuk hari Selasa. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Dipermudahkan jualah bang, apa jualah urusannya. Sama ada bosah ataupun kacik, sama ada sekarang ni yang sedang mencari joki ataupun mana lain yang duduk di rumah suri rumah tangga pun dipermudahkan juga. Semoga dalam keadaan tenang-tenang dan di dalam keadaan bersemangat TKW. Sehingga selesailah insyaAllah ya, sambil layan Nogori FM sekarang ini. Moncak potang osah moncak.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love.

Nagawi FM ingat sampai bila-bila 92.6 95.7 107.7 dan pendengar boleh juga ikuti siaran kami secara dalam talian. Mana lagi kalau bukan KRTM Klik. Jadi mai turunlah RTM Klik, batu-batu percuma teh kau. Kalau tak percaya, cuba. Kan kau dah dapat kan kau bahan ke ayo. Kau adalah kau no bayaran kau bahkan. Baik, dah pun 2-3 boleh benar potang kepada semua lah kan. Ada rakan-rakan kita kan anggota polis, angkatan tentera juga. Kiranya hari ni berlangsungnya mengundi awal kan bagi PRN.

mengundinya untuk PRN Johor Bahru. Johor lah kira kan, kiranya seboleh Julai. Makanya siap sediolah dalam pada itu juga kita kena posan-posan, jangan lupa kad pengenalannya tu kan. Tapi itu pula saluran itu kena pastikan mana satu tahu saluran kita kan. Apa-apa pun kawan-kawan kita, kita doakan yang baik-baik dan dipermudah segalanya lah. Apa ni, dalam pada itu juga kalau nak kongsi-kongsi boleh juga. Mungkin ada kawan-kawan kita yang mendengar sekarang ni kan. Kiranya dalam perjalanan ko sama ada sekarang ni maknum merancang dah ko banyo nak balik ni, orang Johor nak balik ko banyo nak balik ngundi sok ni, balik awal kata ui bagi juga kan ambil peluang macam tu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku.

0: hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
1: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
2: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Eh, dia dah sekadar bertanya daripada Iwan Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Dah pun kiranya kan 24 minit potang. Potang ini apa cerita, apa nak diburak-burakkan ya. Makanya untuk petang ini, ayo nak ngobarkanlah kan. Maklum pada semua pendengar, ada tamu kita. Jadi petang ini apa dah nak dikongsikan dengan pendengar. Ini berkenaan dengan karnival, saudara. Makanya karnival pendidikan madani, pejabat pendidikan Kuala Pilah. Nanti-nanti akan bersama dengan tetamu kita, ya. Maknanya lepas berita sekarang lah, sama-sama lah saksikan juga rancangan tamu kita bersama-sama dengan tamu kita pastinya di media sosial Negeri FM Johor. Makanya ada siaran langsungnya. Jangan ketinggalan, makanya sekarang ni bolehlah follow, ikuti platform media sosial Negeri FM. Sama ada TikTok, Facebook, Instagram, YouTube channel, mana lagi, laman X pun ada juga. Jadi nak nunjukkan, nak ngobarkan, saya sokong Negeri Sembilan ni, Negeri FM ni. Makanya itulah caranya. Follow lah media sosial Negeri FM Official.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.

itu dia perasaan cinta daripada Nike. Selamat petang yang baru saja mendengar Negeri FM. Ada yang kata tengah makan sekarang ni. Selamat menjamu selera lah yo. Makan elok-elok. Jangan gelojoh bona yo. Kan kok tak boleh hok buat kata wan itu. Makan yang kira ikutlah ya. Maknanya janganlah pula ngikut nafsu makan berlebih-lebihan. Takut nanti memudaratkan kesihatan. Gula jangan lebih, lemak pun jangan lebih. Apa lagi yang jangan lebih itu. Abang apa jual lah kan. Kita nak makan ni semua jangan berlebih-lebih. Biarlah bersederhana saja ke arah selamat dan juga sihat badan ya. Selamat petang kepada Kak Zahra. Waalaikumsalam yang menyapa. Kiranya ngantar ke WhatsApp konti pun ada. Yang baru kira bertanya-tanya macam mana cara ni. Saya nak nyampuk lah pun yang dikoban dek nen terbabu tu ha. Boleh lah hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Jadi semua jaga kesihatan tu. Lepas tu pula kalau yang memandu sekarang ni, jaga keselamatan ya. Jangan terburu-buru. Ngikutlah had laju yang ditetapkan dan tengok juga pada keadaan. Kadang had laju ditetapkan tapi kita tak tahu keadaan. Entah ada kereta rusak kau ke depan, ada kemalangan kau kan. Ditetap juga had laju tu. Jangan. Jadi berjaga-jagalah ya. Berhinggo-hinggo buat kata wad ni tu. Enak kau ni FM mencapotan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Saya kais pagi, kais petang, buat itu, buat ini dalam mencari joki kan. Semoga kita dipermudahkanlah untuk semua yang mencari rezeki. Tak kira lah sama ada siang ke malam ke kan shiftnya ya. Jadi macam-macam bahagianlah cara kita ni nak mendapatkan rezeki yang halal. Semoga dipermudahkan lah ya. Nanti dapat kiranya joki lebih, jangan lupalah. Yang pastinya kita kena ingatlah keluarga kita kan. Dapat joki lebih, kita utamakan keluarga. Jadi lebihkan kepada membantu keluarga macam tu kan. Jadi kita pun selalu minta doa daripada keluarga. Contoh kan, mak ayah kan. Mak ayah doakan rezeki alung ya. Contoh kan. Bila dah dapat tu pula, dah lupa dah keluarga, dah ingatkan kawannya pula. Mana cik macam tu. Dogori FM, Moncak Potang.

0: terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Moncak potang, osah moncak eh.

Ida deh, kalau betul lah ngembangkan cinta kat dia tu kan. Mama, papa. Makanya kau bangkan lah. Salah lengah-lengah hantarlah rombongan sorok. Rombongan apa lagi? Meminang lah kan. Jadi kita selesaikan dengan cara baik. Makanya sudahkan dengan cara baik lah juga kan. Ya hati dah berkanan. Tak payahlah lengah-lengah kan. Tori je. Masuk kira-kira meminang. Lepas tu tetapkan tarikh pernikahan. Selamat petang Nurul Syuhada. Katanya kek Seremban ni hujan. Ha, kek Sanun macam mana pula kata. Dah kek Sungai Gadut ni. Jap ayo intai ya. Ayo intai tengok macam gadup je tu ha. Makanya gadup nak hujan lah tu. Mungkin lah kan. Kejap lagi tu turun lah dia tu. Baik sekarang ini tengah musim TKW. Selain daripada heboh orang ngebahkan musim durian ni kok. Lepas tu musim bola ni kan, Piala Dunia FIFA 2026 ni, ramai yang bersongkang mata tengok bola sebab apa kan, banyak apa ni pasukan sokongan ni tu. Pasukan kegemarannya tu kan, sanggup dia nunggu tu tu, sampai kan bersongkang mata, tak tidur pun tak apa. Tapi kok yo pun lah demam bola sekali pun lah yo. Makanya untuk berapa bulan mula tu 20 Jun sampailah ke 20 Julai ni ha tekau. Jadi janganlah sampaikan memudaratkan kesihatan, sampaikan rehat tak cukup ya. Jangan sampaikan terjejas pula kan, kiranya terganggu pula kojo, togah dek nengok bola, kojo tak tentu halo. Janganlah sampai macam tu pula. Tapi apa-apa pun kalau nak nengok bola lah, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, saksikan di saluran RTM ya. Banyak menonyo, bayangkanlah 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sama-sama saksikan hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Itu deh. Moncak potang osah moncak yo lupa nak ngobakan pukul 3 potang. Ada berita Nagari FM ya. Lepas berita bersama-sama dengan tamu kita.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Berita Negeri FM.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke laluan bertentangan dan digilis sebuah trela dalam kemalangan di Jalan Pantai Bukit Tangga semalam. Kejadian berlaku kira-kira pukul 7.52 minit pagi dan mangsa berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pembantu di Pejabat Perikanan Seremban itu disahkan maut di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johar Yahya berkata, siasatan awal mendapati mangsa yang menunggang motosikal jenis Honda sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Jelebu ke tempat kerja di Seremban. Menurutnya, ketika melalui satu selekoh, motosikal mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke laluan bertentangan. Mangsa kemudiannya terjatuh ke bawah sebuah trailer yang dipandu lelaki berusia 41 tahun. Pemandu trailer dipercayai tidak sempat mengelak sebelum tayar belakang kenderaannya menggilis kepala mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Memanfaat teknologi digital dalam memperluas penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Usaha dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS bukan sahaja untuk memudahkan urusan melibatkan rakyat khususnya, malah memperkukuh pembangunan Islam di negeri ini. Ikuti laporan wartawan Nur Zuhairah Muhammad Zamri dalam Toguh Adat Tinggi Martabat.
8: Keberkesanan inisiatif itu turut dibuktikan menerusi kutipan zakat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS yang mencecah RM183 juta ringgit pada tahun lalu, meningkat 8.5% berbanding tahun sebelumnya. Selain zakat, wakaf, permohonan bantuan pendidikan, pengurusan masjid sehinggalah penyampaian maklumat serta dakwah, semuanya kini boleh diakses secara dalam talian.
9: Kalau kita lihat, perkhidmatan dalam talian ni banyak. Sama ada kita lihat ada maiwarihnya, kita ada fidyahnya. Tetapi kalau perkhidmatan yang melibatkan apa yang kita bagi semula kepada masyarakat, trend yang menunjukkan kenaikan adalah bantuan pendidikan persekolahan dan bantuan IPT. Itu paling banyak sekali lah yang mohon.
10: Semua prosedur, semua proses kita akan jadi lebih mudah. Sebab kita tak perlu beratur dekat kaunter. Semua pun zaman sekarang ni memang dah boleh buat online. So benda tu jadi lebih mudah. Contohnya kalau saya nak pergi bayar zakat kan, zakat pun dah memang dalam talian. Kalau bayar fitrah pun baru-baru ni, nak raya tu pun semua dalam talian. So kita tak payah nak tunggu beratur ramai-ramai.
8: Transformasi digital turut memberi lebih banyak pilihan untuk masyarakat menunaikan tanggungjawab agama dalam suasana yang lebih fleksibel, sekaligus membuktikan teknologi mampu menjadi medium yang mendekatkan masyarakat kepada amalan kebajikan dan ibadah.
9: Kita juga menyediakan beberapa insentif khas, contohnya Iman 9, yakni berkaitan dengan infak yang memberi kelebihan kepada 314 buah masjid yang berada di Negeri Sembilan.
8: Selain urusan pentadbiran, platform digital turut menjadi saluran utama penyampaian ilmu, hebahan program dan kandungan dakwah.
11: So daripada platform-platform yang sedia ada, Facebook, TikTok, YouTube, so antara platform yang sangat memudahkan bagi saya lah, untuk saya yang berada sebagai cikgu ni yang sibuk, kita kadang ada program dan sebagainya dengan kelas, so kita terlepas banyak-banyak live yang pasal dakwah ni kan. Jadi kita boleh menggunakan platform yang sedia ada ni.
8: Teknologi juga menjadi jabatan yang menghubungkan dakwah dengan generasi baharu dalam bentuk yang lebih interaktif, mudah difahami dan relevan.
12: Saya lihat perkara-perkara yang baik apabila pengurusan agama ni merangkul teknologi yang ada sekarang ni ialah dia boleh menyesuaikan kepada generasi-generasi baru kan. Generasi Z, generasi Alpha, yang mana mereka lebih mesra kepada pendekatan yang digital lah kan, daripada manual, analog dan sebagainya. Jadi orang pun boleh lebih mudah lah untuk berurusan tentang hal-hal tersebut.
8: Transformasi daripada sistem konvensional kepada ekosistem digital membuktikan inovasi mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan agama dengan lebih cekap, telus dan inklusif. Apabila urusan ibadah, kebajikan dan penyampaian ilmu menjadi lebih mudah dicapai, teknologi bukan lagi sekadar memenuhi keperluan semasa, sebaliknya menjadi pemudah cara yang membawa masyarakat lebih dekat kepada amalan kebaikan. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.
6: Edisi Nasional.
7: Tindakan terhadap beberapa syarikat media bukan bertujuan menyekat kebebasan media di negara ini. Sebaliknya membabitkan pelanggaran berkaitan isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja. Jabatan Imigresen Malaysia, JIM, memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, platform digital dan media kreatif wajar dimanfaatkan agar dapat memperluas dan memperkenalkan seni kaligrafi kepada generasi muda supaya warisan budaya itu terus dipelihara dan kekal relevan.
6: Edisi Nasional.
7: Alif Abdul Muttalib menjadi pemain sayap baharu tempatan pertama disahkan menyertai Negeri Sembilan FC NSFC bagi menghadapi musim 2026-2027. Ketua Pegawai Eksekutif NSFC Falik Firdaus berkata, pemain berusia 24 tahun itu sebelum ini pernah menabur bakti bersama Johor Darul Takzim 2, JDT 2 dan Kedah FC. Kehadirannya dalam skuad Hobin Jang Hobin hampir pasti mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain lincah A. Selvan yang berhijrah ke pasukan Selangor FC. Alif yang sinonim dengan panggilan Kancil adalah pemain berbakat dan antara produk Akademi Moktadahari AMD yang pernah menabur bakti bersama JDT3 dan JDT2. Tambahnya, kelincahan dan kebolehannya di atas padang akan menambah fleksibiliti formasi Negeri Sembilan FC. Pernah mewakili pasukan kebangsaan B16, B19 dan B23 tahun, merupakan seorang pemain lincah di sayap kanan, turut mampu beraksi cemerlang di posisi sayap kiri. Sekian, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar semua. Seperti mana yang Ayuk wawarkan kepada pendengar, yang mana kita ada tamu kita petang ini. Jadi, pastinya berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Kuala Pilah. Yang akan berkongsikan dengan pendengar tentang pengisiannya, tarikhnya, apa yang ada, apa yang lebih, apa yang menarik. Makanya bersama dengan tetamu petang ini, selamat datang diucapkan kepada Tuan Haji Kamal Nizam bin Haji Tindik, iaitu Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur Alhamdulillah. Biasa kata orang ni kan selalu kata tersompokan di lapangan. Tapi kali ini di konti utama Nogogi FM, Alhamdulillah. Baik Tuan, jadi petang ini berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Kuala Pilah. Apa Karnival Pendidikan Madani ini yang dimaksudkan, program yang bagaimana? Silakan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih

0: DJ Nel,
1: sama
0: atas peluang yang diberilah kepada saya pejabat pendidikan daerah Kuala Pilah untuk menerangkan sebanyaklah tentang karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat.
1: Sehari.
0: Jadi maknanya ini memang kita nak adakan akan adakan pada 16 Julai hari Khamis. Seharian tu daripada 6 pagi sehingga 6 petang.
1: 16 Julai ya.
0: 16 Julai.
1: Baik.
0: Bersamaan hari Khamis. Bermula 6 pagi hingga 6 petang dan akan dilangsungkan di dua lokasi lah. Waktu awal subuh tu kita bersama di sekolah sukan Negeri 9.
1: Yep.
0: SMK Zabar Kuala Pilah yang bersebelahan dengan PPD untuk acara solat subuh dan juga tazkirah lah, dan juga senam aerobik.
1: Alhamdulillah.
0: Akan diadakan di situ. Kemudian baru bergerak ke PPD Kuala Pilah lah daripada pagi itu sehingga ke petang lah. Dan insyaAllah dalam perancangan kami pelbagai pengisian lah untuk kita laksanakan sebenarnya karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat ini. Dan dalam tamat kita utama untuk memberikan pendedahan lah kepada komuniti ataupun masyarakat khasnya di daerah Kuala Pilah untuk bersama-sama melihat dan menyaksikan tentang kemenjadian murid-murid kita di daerah Kuala Pilah dalam bidang pendidikan. Jadi bila sebut tentang pendidikan madani ini, maknanya hari ini pendidikan kita bukan semata-mata kita nak membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik semata-mata. Tetapi kita rangkumi juga pembinaan manusiawi pelajar itu sendiri. Dan ini kita akan persembahkan ataupun zahirkan kepada masyarakat atau komuniti dalam kita punya reruai lah. Reruai yang kita ada 42 reruai. Yang melihatkan apa ni aktiviti-aktiviti kemenjadian murid kita di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri dan malah ada juga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
1: Masya-Allah.
0: Selama seharian itulah pada pagi hingga ke petang.
1: Iya, baik. Jadi maknanya pagi sampai petang pada 16 Julai.
0: 16 Julai.
1: Hari Khamis.
0: Hari Khamis.
1: Seawal pukul
0: enam pagi hingga 6 petang.
1: Insya-Allah lah.
0: Dan untuk tujuan kepada komuniti ini kita sebenarnya dah pun berbincang dan memutuskan untuk pihak agensi kita mengadakan jualan rahmah. Biasanya di jenden kita ada jualan rahmah ni biasa pagi sampai tengah hari saja.
1: Betul.
0: Tapi untuk karnival pendidikan madani di Kuala Pilah ini, kita akan mengadakan jualan rahmah itu daripada pagi pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Bagi ruang kepada komuniti atau masyarakat Kuala Pilah untuk hadir beramai-ramai dalam karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat di PPD Kuala Pilah.
1: Ya, alhamdulillah. Baik, menarik ya cikgu. Dah biasa nampak panggil cikgu. Baik. Jadi kan kira untuk karnival pendidikan madani ni, mungkin cikgu boleh kongsikanlah untuk kali yang keberapa agaknya ke? Adakah ini kali pertama diadakan?
0: Untuk karnival pendidikan madani ini kita sebenarnya sebelum ini dah open day ataupun kita punya hari terbuka ni dah setiap tahun kita buat. Cuma untuk tahun ini kita fokuskan kepada karnival pendidikan madani ini sebab kita nak mempersembahkan tentang beberapa perkara kemenjadian murid dan juga tentang rancangan pendidikan Malaysia yang sekarang lah. Untuk kita beritahu masyarakat tentang usaha-usaha yang dibuat kepada pelajar-pelajar kita untuk kemenjadian mereka. Sebab kita untuk makluman di jurnal ya. Kita tidak hanya memfokuskan kepada soal ilmu ataupun soal kecemerlangan dalam akademik. Tapi saya sebutkan tadi kita nak melihat juga dari segi adab pelajar-pelajar kita.
1: Betul.
0: Dari segi kemahiran ya, skill yang mereka perlu ada termasuk literasi tentang apa AI dan sebagainya lah ya. Jadi begitu juga tentang mereka apa ni, kita dia mereka punya daya tahan dalam cabaran pendidikan hari ini. Kalau kita lihat di luar sana macam-macam berlakunya seperti contoh ya kes buli dan sebagainya lah. Jadi semuanya itu akan kita terangkan kepada masyarakat bagaimana usaha-usaha intervensi yang kita buat untuk memastikan semua masalah ini dapat dibendung lah. Untuk kemenjadian murid kita yang lebih Madani.
1: Baik. Ya, baik. Jadi pada 16 Julai itu nantilah yang kiranya kita akan memberi pendedahan lah kan kepada ibu bapa dan juga anak murid kita sendirilah. Maknanya tentang mana kemenjadian itu, dari mana mulanya, situlah tompeknya. Jadi nak tahu tompeknya di mana? Lepas ni kita kongsi ya.
0: InsyaAllah.
1: Kita sambung lepas itu, ambil ungap dululah ya tuan ya. Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Ya, itulah lagu ni pesan untuk adik-adik semualah ya. Yang sekolah tauhidkan belajar, makanya yang sudah itu tauhidkan mengajar. Ha, mengajar pun lagi, ha, kejayalah. Kan betul tak tuan? Ha, sebab kita bercakap dengan pegawai pendidikan ni kan. Baiklah, kita sekali lagi lah kita ulang dengan pendengar lah kan. Tarikh dan tempat untuk karnival pendidikan madani, pejabat pendidikan Kuala Pilah. Silakan tuan, sekali lagi.
1: Okey, untuk makluman para pendengar Negeri FM ya, untuk pendidikan madani ya, Sehari Bersama Rakyat Kuala Pilah kita akan adakan pada 16 Julai bersamaan hari Khamis daripada 6 pagi sehingga 6 petang di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Jadi saya jemputlah, datanglah beramai-ramai ke PPD Kuala Pilah pada hari tersebut untuk kita sama-sama mengambil peluang untuk melihat kemenjadian murid-murid kita dalam bidang pendidikan. Di samping itu akan ada beberapa pengisian lah, aktiviti-aktiviti yang kita buka juga kepada pengunjung-pengunjung. Selain daripada mereka boleh membeli belah Jualan Rahmah yang special untuk semua komuniti, kita juga ada beberapa program atau aktiviti yang boleh melibatkan juga komuniti. Antaranya seawal pagi pukul 7 itu kita adakan senam aerobik. Ini amat menarik lah untuk kita sama-sama mengamalkan gaya hidup sehat. Beramai-ramai dia, kalau seseorang ni tak jadi.
0: Betul.
1: Daripada beramai-ramai ni kita akan rasa seronok dan ini akan memberi kesejahteraan lah kepada pengunjung ya. Kemudian kita juga nanti bila sebelah pagi itu, dalam ruang yang kita sediakan, kita telah menjemput ataupun insyaAllah ya, kita akan diresmikan program itu secara santai. Ini program ini santai tapi sampai. Dia secara santai sahaja. Bersama Ahli Parlimen Kuala Pilah. Ya, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Adnan Abu Hassan lah. Dari situ nanti kita juga di samping itu, kita akan ada town hall. Yang mana ini melibatkan pegawai-pegawai tertinggi daripada KPM dan juga pihak Jabatan Pendidikan 9 dan juga PPD sendiri. Tentang rancangan pendidikan Malaysia kita, untuk kita terangkan sedikit moduk ataupun keutamaan rancangan pendidikan Malaysia ini yang melibatkan anak-anak kita dari tahun 2026 sehingga 2035. Itu juga dalam town hall. Kita juga town hall ini juga melibatkan Suhakam. Suhakam ini lebih kepada penekanan untuk intervensi bagi buli lah. Kita dengar di media masa dan di luar sana berlaku ya kejadian buli di sekolah-sekolah ini, dan kita sebenarnya intervensi dah kita buat. Cuma nak menjelaskan kepada ibu bapa penjaga serta orang ramai tentang bagaimana usaha kita lah untuk menangani buli ini, di samping kita menerapkan pendidikan manusiawi kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga, kita yang menarik lagi, kita akan adakan ya, apa ni, warisan budaya kita lah, iaitu permainan tradisional lah. Kita buka kepada pengunjung. Untuk Kuala Pilah ni, untuk makluman pendengar Negeri FM, kita akan mengadakan permainan ya, congkak. Ni congkak ni satu, biasa orang perempuan lah ni ya. Tapi lelaki main congkak pun okey. Saya dulu pun pernah main congkak ni. Boleh tahan. Kemudian dam haji. Susah, kita pun orang berhormat boleh haji kan. Kalau dah rasa nak naik ya, galak-galak naik haji, kita boleh letak pertandingan dam haji ni.
0: Boleh join.
1: Satu yang menarik yang menarik untuk permainan dam haji. Kemudian kita juga buka permainan batu serban. Walaupun mainan di Kuala Pilah, tapi nama batu serban. Macam mana kita nak menimbang batu ni lah ya. Untuk lalu kita menyediakan hadiah-hadiah sebenarnya. Hadiah ni bukan saja kepada pemenang kalau nak dipertandingkan, tapi juga pada semua yang menyertai dapat hadiah. Dan sepak raga, sepak raga bulatan lah. Yang itu, ini juga kita buka kepada kita punya pengunjung ya, daripada semasa karnival lah, pendidikan ini berlangsung. Ini usah betul ni, Sehari Bersama Rakyat betul. Kita bau nak rakyat bersama-sama kita ya, dalam program itu. Kemudian kita juga untuk pada pagi itu juga kita akan adakan tadi melihat kemenjadian murid dari segi seni. Contohnya kita ada nanti gimmick apa ni, tentang gendang tujuh musim. Ini sekolah menengah Cengwa Kuala Pilah. Gendang tujuh musim ni memang menarik lah. Saya pun pernah 2-3 kali melihat gendang tujuh musim ni.
0: Ya.
1: Jadi kalau nak tahu pendengar di SMM apa benda gendang tujuh musim ni.
0: Macam mana Roman ni?
1: Jumlah hebat anak-anak kita.
0: Ya.
1: Di Kuala Pilah. Sila datang umat ramai pada 16 Julai di di Kuala Pilah. Begitu juga kita lihat apa ni pertandingan. Bukan pertandingan. Ini persembahan. Persembahan tarian Sewang. Ini oleh orang kita lah.
0: Original
1: kita. Ya, pertandingan Sewang ni memang menarik. Ya. Dan kita boleh melihat dalam, ada beberapa tergilah persembahan-persembahan pelajar yang akan kita sama-sama ikuti sepanjang Karnival Pendidikan Madani sehari bersama rakyat di PPD Kuala Pilah pada 16 Julai nanti.
0: Alhamdulillah, banyak.
1: Ada dan lain daripada itu kita ada juga kita zaman sekarang ni untuk makluman kita zaman anak-anak kita IT.
0: Yo.
1: Ya, jadi yang ini juga kita akan tunjukkan kemahiran anak-anak kita dalam bidang IT ini ya melalui reruai di zone digital. Begitu juga zone STEM. STEM ni pun satu lagi kejayaan sekolah kita dalam pertandingan STEM ini termasuk di peringkat antarabangsa baru ni.
0: Masya
1: yang melibatkan Allah. Antaranya contoh Sekolah Menengah Kebangsaan Tiku Besar Baharudin yang pernah mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya letakkan sekolah ini sebagai kejayaan itu umpama SPP Kuala Pilah yang pertama.
0: Masya
1: selepas
0: Allah.
1: SDJ. Ya.
0: Ya.
1: Begitu juga tentang TVET. TVET ni satu lagi yang dah menjadi bukan lagi second class tetapi pelajaran kemahiran utama yang diperlukan oleh negara untuk anak-anak kita.
0: Ya,
1: seperti mana yang kita tahu bahawa TVET ini di bawah jagaan ataupun di bawah naungan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita lah untuk kita persembahkan kepada masyarakat tentang anak-anak kita punya kemahiran TVET di daerah Kuala Pilah.
0: Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau dikirakan apa yang dikongsikan oleh Tuan Naji kan, memang agak padat kiranya daripada pagi bawa ke petang. Pengisian itu kan, kalau tak poin memang rugilah kasuai
1: memang
0: kan. Baik. Jadi bermula 6 pagi sehinggalah ke petang. Paling mahal sekali itu kan, mana jualan rahmah tu. Sebab biasa sampai pagi tengah hari je kan. Ini sampai ke petang. Jadi maknanya anak-anak murid kita dalam pada itu juga melakukan persembahan untuk pengunjung yang hadir. Jadi nak tahu jugalah kan Tuan Haji, dari segi sasaran pengunjung tu, adakah terhad kepada orang daerah Kuala Pilah saja ke atau pendongah semua ni boleh datang?
1: Okey, terima kasih Legendan ya. Sebenarnya pengunjungan ni kita kalau boleh seluruh negara suruh datang.
0: Itu deh. So boleh lah.
1: Tapi fokus utama kita di daerah Kuala Pilah lah. Sebab kita sebenarnya insyaAllah dalam 2-3 hari ke depan lagi sebelum hari kejadian kita dah ada juga daripada radio FM negeri ni, FM negeri FM. Kita ada juga apa engagement dengan pihak pejabat penerangan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kita akan apa ni kempen lah lawan ke taman-taman di sekitar daerah Kuala Pilah untuk memaklumkan tentang Karnival Pendidikan Madani daerah Kuala Pilah ni pada 16 Julai tersebut bersamaan hari Khamis.
0: Itu antara
1: promosi yang kita buat. Tapi untuk makluman juga kita pun tahu bahawa Kuala Pilah ni memang tempat lalu lalang orang ya, ramai nak ke Pantai Timur dan sebagainya.
0: Betul.
1: Walaupun hari Khamis kita tengok sekarang ni pun masyarakat kita dia tak kira weekend saja ataupun hari Minggu saja. Hari-hari weekday ni pun hari-hari biasa ni pun mereka memang
0: tak
1: biasa.
0: Tak balik.
1: Berjalan lah. Jadi kalau sekiranya lalu di Kuala Pilah,
0: singgahlah.
1: PPD ni sebenarnya tak jauh di Pekan Kuala Pilah.
0: Yo.
1: Dia bersebelahan dengan sekolah sukan SMK Zabar ataupun pintu masuk utama dia di depan sekolah TMS ke dalam tu.
0: Ini kira menghala ke Senaling, jalan Senaling tu kan?
1: Ya, menghala ke Senaling. Nampak saja sekolah TMS. Ambil kanan terus masuk ke PPD Kuala Pilah.
0: Tu deh.
1: InsyaAllah.
0: Siap bori kerop tu.
1: Ya,
0: tak jumpa
1: betul.
0: Ni, tak tahu lah. Ya, baik.
1: Sebab aku untuk makluman di Jenen ya.
0: Ya.
1: Sebelah petang tu insyaAllah kita bersama yang berhormat Datuk Fahmi Fazil lah.
0: Menteri Komunikasi kita.
1: Komunikasi. Sebab Masya itu makluman juga dia pun kampung dia tu.
0: Alhamdulillah.
1: PPD Kuala ni terletak di kampung Tebat Kering.
0: Tu deh.
1: Di mana keluarga yang berhormat Datuk Fahmi Fazil ni memang Di situlah tak jauh daripada sekolah Cheng Wah kalau pindah tu.
0: Mentori kita orang pindah.
1: Dan secara lisannya, masa perjumpaan kami dulu, dia bersetuju untuk hadir lah.
0: Masya Allah.
1: Tapi kita tengok macam mana. Tapi macam mana pun, pihak menteri akan hadir dalam program ini. Sebab nanti di situ nanti menteri ini berhajat sangatlah, ataupun pihak kita berhajat untuk membuka ruang kepada pelajar-pelajar yang dewasa ni lah, ataupun pelajar tingkat 6 contohnya. Sebelum petang, pagi itu mereka PDPC kan, ataupun pembelajaran. Jadi pada petang tu kita akan bersama pelajar-pelajar tingkat 6, pelajar-pelajar daripada Kolej Matrikulasi Kuala Pilah Negeri 9 ya. Begitu juga pelajar-pelajar pada UITM, pelajar daripada Kolej Community, dan juga pelajar-pelajar daripada Kolej Kejurawatan, dan juga satu lagi tu pelajar-pelajar daripada Kolej Yayasan Negeri 9
0: dan berkaitan
1: Kolej Vocational.
0: Masya Allah. Juasi. Alhamdulillah.
1: Kita dah rancang dan insyaAllah ya, kita jangkakan ya, sepanjang 16 Julai itu dan bagi petang kita akan dapat target kunjung kita dalam 1,000 orang.
0: Itu deh sasaran targetnya kan.
1: InsyaAllah.
0: Semoga mencapailah sasaran yang diharapkan. Dan pendengar juga sekarang ini kiranya usahlah lopehkan peluang kan. Jadi dalam masa yang sama juga, elok juga kita dedahkan anak-anak kita ni kan ke arah kata ni, apabila berada adanya program lapangan ni kan, cikgu kan. Jadi di situlah dapat kita mendedahkan kepada anak-anak muda kita ni kan, tentang kemenjadian tu. Dari segi program dan pengisian yang diadakan tu. Baik, mungkin Tuan Haji nak tambah sikit lah untuk
1: kami. Terima kasih DJ Nen ya. Ada satu lagi sebelum saya terlupa. Sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan PIBKS. Dia PIBKS ni akan mengadakan pertunjukan apa, apa jet. Jet ni dia akan buat pertunjukan kapal terbang. Kapal terbang kawalan. Kawalan jauh.
0: Yang pada pakai kontrol-kontrol tu.
1: Ya, betul. Dan satu lagi, kita juga bersama dengan PBKS ini akan mengadakan atau mengusahakan dodol cair lah. Atau pengandan cair.
0: Pengandan.
1: Dodol ni orang Kelumpur. Bila tak pergi dodol.
0: Orang Kelumpur pergi dodol.
1: Orang Kelumpur pergi dodol. Kita pergi pengandan cair. Dan pengandan cair ini akan kita buat daripada sesi pagi tu sampai ke petang, dan punjung-punjung boleh mengasuh sama lah. Selain daripada apa ni, food truck-food truck yang telah kita sediakan. Dan juga kita tak lupa untuk carnival ini, kita juga membuka ruang kepada usahawan kita.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk makluman, pelajar-pelajar kita ni, contoh pelajar PPKI, mereka ni di Kuala Pilah banyak buat kek, buat roti dan sebagainya. Ini juga kita akan beri ruang kios itu kepada mereka. Itu juga kita ada koperasi. Semuanya ni akan kita tunjukkan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahawa bahagian kuneri ini, bahagian anak-anak yang buat masakan ini, sebenarnya berpotensi juga untuk menjamin masa depan mereka apabila mereka habis belajar nanti.
0: Baik. Jadi mana dia kira bahagian kulinari apa nama? Kulinari. Masak ni kan, bahagian chef-chef ni lah, bakal chef negara.
1: Bakal chef.
0: Amin.
1: Sebab tu maklum kan, kita pun tahu ya, bahawa yang bakal-bakal chef ni sebenarnya upah dan pendapatan mereka jauh lebih besar daripada kita yang makan gaji ni. Begitu juga yang saya sebut tadi apa, contohnya apa ni, TVET. Kita selalu sebut tu yang memang berhormat menteri besar apa dah sebut kepada dalam ucapan dia selalu. Bahawa awal umur 24 tahun ambil bahagian apa ni, STEM, bahagian TVET, ya, kerja kimpalan kapal, umur 24 tahun dah dapat gaji RM24,000.
0: Allahuakbar.
1: Jadi kita
0: anak sabarlah tu.
1: Sampai ke pensyen lah, kalau nak pensyen ni pun boleh dapat gaji sebanyak itu. Itulah hebatnya.
0: Hebat kemahiran,
1: kemahiran kita ini tu untuk anak-anak kita masa kini. Dan inilah kita nak buka ruang kepada penjaga ataupun kepada rakyat Kuala Pilah khasnya untuk melihat apakah aktiviti-aktiviti pendidikan dalam usaha kita untuk melahirkan manusia madani ini, anak-anak madani ini ke arah kemenjadian mereka yang lebih bermakna untuk keperluan negara kita.
0: Ya.
1: Itu usaha kita buatlah.
0: Alhamdulillah. Semoga usaha yang dijayakan ya bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Kuala Pilah ini berhasil seperti mana yang diharapkan. Baik. Jadi untuk kira Karnival ni kan Tuan Haji ya, selain daripada pengisian itu tentu harapannya ada juga kan, dan kerjasama yang diberikan. Makanya kita takkan apa sajalah program dan Karnival apa pun lah kita adakan, sekocik-kocik Karnival pun lah, tanpa ada sokongan yang lain ya, kita takkan mampu berdiri sendiri. Betul. Silakan Tuan Haji.
1: Okay, terima kasih ada jalin ya. Betul ya. Seperti apa yang dan tepur. Jadi kita untuk menjayakan Karnival ini, kita memang engagement ataupun kerjasama banyak pihak.
0: Ya.
1: Jadi kita mendapat kerjasama utama sekali daripada agensi-agensi kerajaan kita lah di Kuala Pilah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan atas kerjasama dan komitmen yang mereka beri untuk kita sama-sama menjayakan Karnival ini.
0: Ya.
1: Begitu juga dari segi agensi-agensi yang bukan kerajaan dalam nak membantu kita untuk memperlihatkan tentang produk-produk daripada mereka yang lahir daripada kursus-kursus yang mereka adakan di sekolah ataupun di institusi-institusi kita yang ada lah, seperti college community itu, seperti college vocational, seperti juga ya UiTM dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi ini kerjasama mereka ini juga pimpinan kita.
0: Yeah.
1: Tak lupa tu, yang pimpinan kita memang kita sentiasa menyokong dan dan memberikan sokong penuh kepada pendidikan khasnya di Kuala Pilah lah. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan insyaAllah yang paling penting lagi yang kita harapkan ini dalam Karnival Pendidikan Madani yang kita akan adakan ini ialah sokongan daripada rakyat Kuala Pilah. Supaya kita ada anak, ada cucu yang kita hantar ke sekolah. Jadi kita nak berikan sokongan ini kepada mereka. Melalui Karnival ini kita akan melihat apakah yang guru usahakan buat untuk kemenjadian anak-anak kita ini untuk keperluan pasaran negara juga. Jadi ini penting, dan kita harap kita akan dapat jayakan dengan baik, dengan sambutan yang hebat. Ya, saya pun dah datang ke Negeri FM ini untuk mempromosikan. Terima kasih banyak-banyak Negeri FM ya. Kemudian begitu juga kita akan promosikan dalam media sosial kita ya, dan insyaAllah saya juga mengambil kesempatan di sini di jurnal ya, untuk saya mewar-warkan jugalah tarikh-tarikh lahir lain yang melibatkan PPD kita di Negeri Sembilan.
0: Selain daripada
1: Kuala Pilah. Tapi anda boleh Julai, jangan lupa.
0: Di Pilah anda boleh Julai. Tempat PPD lain pun buat juga.
1: Buat juga. Jadi tapi pengisiannya saya tak berapa maklum lah. Mungkin sama lah. Ada yang sama, ada yang tak sama.
0: Sebabnya kena selesaikan kenuri bahagian Pilah dulu.
1: Pilah dulu. Kita selesaikan. Cuma untuk makluman pendengar Negeri FM, untuk daerah lain itu, saya ambil kesempatan juga maklumkan pada 11 Julai. Tak silap hari Sabtu. Ya, kita akan adakan ini Karnival Pendidikan Madani ini di PPD Jempol Jelebu.
0: Sabtu ni.
1: Sabtu ni. Dia adakan di Komplek Rakan Muda Jempol. Jadi bolehlah pergi ramai-ramai. Dan begitu juga pada 11 Julai juga. Karnival Pendidikan di PPD Rembau.
0: Tarikh yang sama.
1: Tapi Rembau ni dia diadakan di Sekolah Kebangsaan Undang Rembau. Kemudian lepas 11 kita pergi 12 hari bulan. Akan diadakan di PPD Port Dickson pula. Ya. Dan PPD Port Dickson ini diadakan di Sekolah Kebangsaan Intan Perdana. Kau silap bagi Ahad tu. Sekolah Kebangsaan Intan Perdana. Kemudian pada 14 hari bulan Julai di PPD Tampin. Tampin ni untuk makluman pendengar Negeri FM, dia akan adakan di Maiden Pulau Sebang. Hebat tu, sempadan.
0: Semua tu ada jualan ramah juga ke tu? Atau pengisian tak tahulah. Coba kena selesaikan rumah
1: kita.
0: Kek Pilah dulu.
1: Itu jualan atas pada ramah kata tu. Di Maiden kan? Kemudian sebelum Kuala Pilah 16 tadi, 15 Julai. Kita ada Karnival Pendidikan Madani untuk PPD Seremban. yang akan diadakan. Ini sebab ni besar ni di jenis.
0: Oh, besar lah.
1: Pelajar paling ramai. Mm-mm. Cikgu paling ramai. IPIBG paling ramai. Apa lagi? Tiang Seri Pendidikan Minggu 9 ni di Seremban.
0: Induk.
1: Dia akan diadakan di Seremban Prima Mall.
0: Itu dah.
1: Jadi itu tarikh-tarikh yang boleh juga hari ada sebulan datang untuk melihat. Tetapi untuk kalau pilih saya dah terangkan tadi
0: Palimotan,
1: kita akan adakan yang Palimotan. Kata orang, kata
0: penutup
1: orang
0: pilih, apa kan? Tu penutup ke apa tu cikgu? Penutup
1: seolah-olah macam pilih ni penutup.
0: Itu dah.
1: Itu buat kita buat turun YB Menteri MC-MC
0: itu dah.
1: Menteri Komunikasi sendiri untuk bersama-sama rakyat kalau pilih dalam karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat.
0: Iya, baik. Jadi untuk karnival pendidikan madani ini berlangsung bermula seboleh Julai. Maknanya bawalah ke 6 boleh Julai. Penutup di Kuala Pilah. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum berakhir perbualan kita ini kan, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji ada sikit harapan kepada pendengar dan juga jemputlah pendengar sekali. Sekali lagi silakan.
1: Okey, untuk kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan, pendengar Negeri-Negeri FM, datanglah beramai-ramai ke karnival pendidikan madani Kuala Pilah untuk maklumat juga bersama personaliti kita lah. Ya, tak lain tak bukan bersama penampilan istimewa kita daripada Nen Terbabu lah. Orang mana eh, tu kan? Kalau nak tahu orang mana Nen Terbabu ni, DJ kita, sila datang beramai-ramai ke Kuala Pilah, ke PPD Kuala Pilah pada 16 Julai. Ya, bermula 7 pagi sehingga ke 6 petang.
0: InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah kita akan dapat, kalau kata orang Kupilah, kalau rasa hari itu ada stres lah, nak mesejahterakan diri itu, datang lah.
0: Betul.
1: Jadi kalau Pilah dapat berjumpa juga dengan Nen Terbabu,
0: InsyaAllah. Maknanya jualan rahmat yang matan tu dari pagi sampai petang.
1: Sampai petang.
0: So ayo tolong jual lah,
1: InsyaAllah. Amin.
0: Baik. Jadi apapun, alhamdulillah. Pada pendengar semua, jangan lupa datang ramai-ramai ke karnival pendidikan madani Pejabat Pendidikan Kuala Pilah yang akan berlangsung pada 6 boleh Julai ini, hari Khamis pagi sampai petang. Baik, apa pun diucapkan terima kasih kepada tetamu kita petang ini, alhamdulillah, iaitu Tuan Haji Kamal Nizam bin Haji Tindik, merupakan pegawai pendidikan daerah Kuala Pilah. Terima kasih Tuan Haji. Semoga semoga Allah pemudahkan segala urusannya, dan semoga karnival yang diimpikan maknanya menjadilah seperti kemenjadian murid itu.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok bumi, alam tekombang menjadiku.

0: seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan. Kata
2: ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana pun, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Sembunyi daripada Harry comes Julai katanya. Today dah pun ompek potang. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia mendengar Nagari FM. Masih lagi berteman kan ayo. Bertemankan Nayon dan Tubabu sehingga pukul 6 petang. Makanya ompek jam diberikan masa pada semua. Petang ini kan mana yang lapang-lapang bolehlah kiranya kan adakan aktiviti bersama-sama keluarga ko, jiran tetangga ko kan. Apa dah aktiviti itu? Mungkin boleh membersihkanlah kawasan rumah kita kan. Makanya mana yang tompek-tompek yang patut kita kita bersihkan. Contohlah kan, kau ada air-air bertakung kau keliling rumah itu, eloklah kita tunggian bak kata wan itu. Ha, tunggian lah tu botol air tu, tak tin-tin tu kau banyak. Ha, kan kau nyamuk edis merebak pula dia sekarang. Ha, kan merebak pula dah molo nyantik-nyantik kata. Ha, yang dah kena demam denggi siapa? Kita yang tinggal kat situ. Ha, ya tak ya kan? Makanya kita bersihkanlah tempat kita sebaiknya dan sepakatlah bolehnya kan? Makanya ajaklah ramai-ramai bersama-sama. Kau tidak pun dapat semua, dapat 2-3 pun okey. 2-3 orang pun buat jadilah. Tak kisah, yang pentingnya adalah kita buatkan kojo membersihkan kawasan tempat kita tinggal tu kan. Sebab ni ada jugalah kawasan-kawasan ayo difahamkan lah kan. Semalam pun dengar ada maklum. Kabarnya tu nan kat rumah saya ni atau ngah buat fogging ha. Kata kat rumah saya ni, kat taman saya ni ada kes denggi kata. Tu semualah tu kan. Makanya sama-samalah kita menjaga kebersihan kawasan kita untuk selama apa, untuk sama sehat dan selama dari segala penyakit yang tidak diinginilah kan. Maklumlah kalau kotor memang macam-macam penyakit datang dekat weh, macam-macam penyakit yang hinggap. Sambil itulah yang Nagari FM ni. Ni lagunya tajuk Sesalanku, Azlin.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: Jauh 2.6
1: 95.7
2: Jauh 5.7
1: dan 107.7
2: Ha 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Mudah-mudahan siaran kami cantiklah juga di kawasan pendengar semualah ya. Untuk saudara yang baru saja dapat tahu siaran Nogori FM, terima kasih, salam kena diucapkan. Jadi di gelombang menerusi gelombang 92.6, 95.7, 107.7 tu deh. Tiga gelombang utama yang dapat diikutilah untuk mendengar Nogori FM. Di semua kawasan lah kan, sama ada di Tampin 95.7, Dixon pun sama juga. Kiranya kek bola tengah sikit. Kek Tampin tu kabarnya 107.7 baru dapat nongah kata. Baru jojak siarannya. Andai kata lah kan, puih lah menggodek gelombang siaran tu. Sampailah kau kiranya 92.6 pun sama jua lah, sok-sok-sok bunyi larut-larut kata. Bagi tahu kami, maka hantar di WhatsApp konti, maklumkan tentang siaran kami di WhatsApp konti 012-603-0603. Ya, jadi pandangan semua di antara pemerhati kami jugalah, kiranya pemantau kami jugalah kan. Dan juga minta juga kerjasama pendengar memantau jugalah media sosial Negeri FM kan. Selain daripada apa saja yang kami kongsikan ya, informasi ada, aktiviti pun ada, macam-macam cerita pun kami kongsikan, konten-konten pun ada juga. Semoga dengan cara itulah kan, dapatlah mendokekkan kami dengan pendengar semua, dengan pengikut di media sosial Nogori FM ya. Andai kata lah kan, berada di luar negara, kiranya tak dapat nak nongar radio ke gelombang yang dikabar.

0: yaşanabilir özelliği tümit. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, sentiasa kita mendoakan semualah kan insan-insan yang kita kenal, yang kita sayang, sentiasa berjaya lah ya. Baik, dah pun 4:20 4 minit potong dan kita doakan jugalah kawan-kawan kita, saudara kita kan yang berada di Johor. Untuk hari ini merupakan hari tarikh mengundi awal, jadi untuk PRN Johor ke-6 boleh. Ya, jadi bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-6 boleh ini dipermudahkanlah untuk semua. Jadi masih ada masa lagi kan. Jadi yang mana terlibat untuk mengundi awal, kepada semualah kan, makanya kepada anggota polis, angkatan tentera dan yang berkaitan lah, mudahnya kan, makanya dipermudahkan untuk mengundi di lokasi yang ditetapkan ya. Semoga juga selamatlah pulang di tempat masing-masing ya. Selesai saja makanya taruhlah baliklah TKW ya. Dan untuk hari mengundi nanti bagi Johor pada 11 Julai, jangan lupa yang mana patut balik untuk mengundi, baliklah. Maknanya wajiblah kita sebagai rakyat Malaysia untuk menunaikan tanggungjawablah kan bagi pilihan raya negeri Johor. Untuk Negeri Sembilan jangan lupa ya, penamaan calon untuk tarikh penting kita kena ambil maklum, 18 Julai bagi PRN Negeri Sembilan, undi awal 24 Julai. 1 Ogos adalah hari mengundi. Sampai masa nanti kita jalankan tanggungjawab kita. Doa yang baik-baik untuk pemimpin yang akan memimpin kita nanti, memimpin rakyat, yang pastinya pemimpin pastinya memberikan yang terbaiklah untuk rakyat. Amin. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saudara, terima kasih terus mendengar Nogong FM, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Jadi untuk makluman muslimin dan musliman, azan akan berkumandang tepat pada pukul 4:45 minit petang, menandakan masuknya waktu solat tadu asar bagi seremban. Jadi mentang menantikan waktu solat pada asar, sama-samalah kita gonong-gonong dan konang-konang akan pesanan orang tua-tua kepada kita sebelum kita meningkat dewasa, sebelum kita menjadi ketua keluarga, sebelum kita menjadi ahli keluarga, sebelum kita menjadi ibu dan ayah. Dan apa jualah situasinya kita sekarang ini, sama ada bujang ataupun sudah berkeluarga, sesungguhnya kita sama. Dalam proses kehidupan kita ini kan, sentiasa orang tua-tua kita selalu bosan. Kita ini kalau nak dapatkan keberkatan, nak mendapatkan joki itu mudah dan murah, selalu orang tua-tua khabar, buatlah baik dengan orang dan sentiasalah bersikap jujur dalam memikul amanah, dalam melaksanakan atau memikul tugasan yang diamanahkan. Jujurlah, jangan buat jahat dengan orang, jangan suka menyusahkan orang, jangan suka fitnah orang. Dan orang tua selalu pesan juga kepada kita, kita ni usahlah sesekali, usah sesekali merasakan betapa tingginya diri ni kan. Usah, usah meninggi diri, usah menyombong diri. Sentiasalah kita merendah diri, walau apapun, walau di manapun kita berada, sama ada di tempat yang tinggi, tempat yang sedang, di mana jua lah, sentiasa kita ingat akan pesan orang tua-tua. Sesungguhnya kita ni tak ke mana-mana, kita sama juga akan kealaman batu dua. Nogong FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah. Saudara, tepat pukul 4.45 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu salat Fardu Asar bagi Seremban. Terima kasih tahu khidmat dengan Negeri FM. Tepat pukul 5 sebentar lagi kita akan tori ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: نجري اف ام. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenang pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmoe mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmoe, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran Imran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaki Ahmad ni.
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry.
0: Kau ni asyik berangan je. Kau ingat kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa, boleh dapat. Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Jangan potong, basah muncah.
1: Ya, tak payah laju-laju, kita jalan slow-slow. Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bertemankan Ayun dan Terbabu. Kembali bersama-sama pendengar semua. Terima kasih banyak-banyak, yo. Dah pun 5.9 boleh minit potang. Jadi, pelan-pelan lah kan, singgah ke live TikTok Negeri FM official sekarang ni. Kita kongsi-kongsi cerita, kongsi-kongsi aktiviti. Hafizan, beri salam katanya. Waalaikumsalam. Ni ngabarkan, Nen masih di Negeri FM. Dengar banyak, Nen masih setia Negeri FM katanya. Daripada siapa tu? Ati, terima kasih Ati. Baiklah, untuk petang-petang ni kan, jongok-jongok lah. Kemanalah kawan-kawan kita, keluarga kita kan. Pergi dengan siapa, keluar dengan siapa. Jadi tu motan kan hari-hari kita ni, macam-macam aktiviti yang dilakukan ya. Anak-anak kita, adik-adik apa semua, ambil borek lah kau eh. Dia berkawan dengan siapa, kita tak nak nanti perkara yang bukan-bukan pula yang jadi. Sambil tu layan Negeri FM, mencap petang. Ni deh lagunya, goyang dua jari katanya. Mau sanam sikit.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat menyambut. Ini nak ngobarkan kepada semua lah kan. Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Peneroka, Felda. Jadi bersempena dengan itu, Perdana Menteri kita berada di Stadium Tun Abdul Razak Jongkos sekitar pukul 2 petang tadi kan. Alhamdulillah ramai untuk sambutan Hari Peneroka dan yang ke-70 tahun. Wow. Syukur alhamdulillah. Baik pada yang memandu sekarang ni, berhati-hati semuanya ya. Janganlah terburu-buru. Ingatlah insan tersayang yang menantimu. Sama ada di rumah atau di mana tu. Negeri FM, Moncak Petang.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya itu dah. Siapa yang terkena ulat bulu, wan-wan atuk-atuk khabar, bubur bodak selalu kata. Letakan bodak turis itu jangan dibiar lama-lama tu yang baik kata-kata merah badan tu. Ataupun cara nak buang ulat bulu tu, orang khabar buang dengan pita apa nama, tip pelokek tu. Lepas tu cuci lah, berosih-berosih kata dengan air sabun. Apa tu tuaman naik apa ais macam tu cara eh. Kalau tidak kan melarat getai tu. Negeri FM dah pun 5.42 minit potang. Ini ada ucapan daripada siapa ni korbannya tu nak ucapkan buat pendengar ni. Ha, mana dia ni? Di WhatsApp konti. Terima kasih banyak-banyak lah yo. Dia katakan tak sah kalau tak dengar Negeri FM. Kalau boleh nak minta lagu. Kalau nak minta lagu, kena dengar lah. Kena ikutilah siaran Negeri FM dalam segmen permintaan lagu yo. InsyaAllah. Makanya setiap pagi, tengah hari dan malam ya. Jadi untuk mancak petang, lagu dah siap-siap dah susun dari penerbit tu. Ha. Jadi minta maaf lah. Yang mana lagu minta lagu tu kan tak pek siap tu, minta maaf lah yo. Yang mana dapat dengar lagu kesukaan dia tu, tu kebetulan joki nama itu. Mancak petang.

0: Nina pasal ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Manulah pagi ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana orang letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yang baru balik kerja, selamat beristirahat ya, diucapkan kepada pendengar. Makanya mudahan hari ni tidaklah stres bona. Baik, nampak gayanya tugasan Naya dah sampai dah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Lepas ini akan bersama-sama dengan DJ Acap pula. Naman sampailah ke 2:30 malam sekarang ya. Untuk ekspresi malam pula, untuk mencap petang, selesai dah. Jadi selamat petang kepada Zahara. Terima kasih kepada pendengar yang menyapa, yang berbual, yang melayan di live TikTok Negeri FM Official. Alhamdulillah. Makanya apapun pada semua, sentiasalah ayo mohon maaf ya, sepanjang ayo mengendalikan tugasan ko adalah salah laku ko, kelakuan kata-kata lah, maknanya ko terlepeh ko ada yang menyinggung rasa, maafkan ayo ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa, mencuba buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya. Doa yang baik-baik semoga dipermudahkan untuk semua, mudahan esok akan menambahkan lagi kata orang ni kebaikan kita bersama-sama lah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Jangan lupa saling hormat menghormati, tak kira apa bangsa. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye-bye. Cik Salma in the house.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi sedang dengar kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabu sudah pun selesai tugasannya menerusi Moncak Potang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Edisi Selasa 7 Julai 2026, bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kami ucapkan kepada anda yang terus jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Alhamdulillah. Apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM semua? Semuanya dalam keadaan yang okey ke? Baik-baik ke? Macam mana aktiviti seharian kita pada hari ini? Kami mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kan semestinya petang-petang macam ni mungkin dalam keadaan yang keletihan, kelesuan kan. Dalam perjalanan pula tu mungkin ada yang mengalami kesesakan lalu lintas. Pastikan berhati-hati, banyakkan bersabar ya. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Dan apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, sebentar nanti kita ada pelbagai informasi dan juga hiburan. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma menerusi Google Play dan juga App Store untuk anda terus ikuti siaran Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran TV, stesen TV RTM, stesen RTM lah. Okey, kat dalam tu macam-macam ada. Nak tengok drama, nak dapatkan info, nak tengok perlawanan World Cup FIFA 2026, semua ada kat dalam tu. Alright, jadi apa pun jangan ke mana-mana. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian kumpulan Senario Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: RTM.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Girlfriend Avril Lavigne baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.28 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran. Ha, kita akan bersiaran sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Sedikit perkongsian berkenaan info cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya, sehinggalah pukul 9 malam, melibatkan beberapa negeri, antaranya di negeri Perak, di Kerian, Larut Matang juga Selama, Kelantan di Tumpah, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Terengganu di Besut, Kuala Nerus, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, di Pes, Raub, Jerantut, Marang, Kuantan, Selangor di Hulu Selangor, melibatkan keseluruhan di Negeri Sembilan, juga Melaka, Johor di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Mersing, Pontian, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Dan pemakluman ini dikeluarkan pada pukul 5.50 minit petang tadi dan dijangkakan sehinggalah pukul 9 malam ya, ribut petir dan juga hujan lebat. Dan kalau kita tengok di sekitar kompleks kita sekarang ni, keadaan cuacanya tadi dah pun mendung kan, macam nak hujan. Jadi apapun, kepada anda semua, pastikan berhati-hati. Mungkin ada di kawasan yang anda sedang lalui sekarang ni, hujan renyai, mungkin lebat, pastikan kena fokus dalam pemanduan dan juga sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling anda. Alright, jadi apapun, sentiasa berhati-hati, jaga jarak selamat kenderaan anda dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan kalau kita tengok ya, proses pengundian awal pilihan raya negeri Johor yang ke-16 ya, membabitkan anggota pasukan keselamatan dan juga pasangan yang berlangsung pada hari ini, selepas semua 62 pusat mengundi awal ditutup sepenuhnya pada pukul 5 petang tadi, dan pusat mengundi yang mula dibuka seawal 8 pagi tadi ditutup secara berperingkat lah, kan, mengikut kawasan jumlah pemilih berdaftar yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan kalau kita tengok ya, menerusi pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun, sidang media di Dewan Mahkota yang berlangsung di Keluang maklumkan sebanyak 29 pusat mengundi awal mula ditutup pada 12.30 hari ini. Selain itu, 5 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 2 petang dan berbaki 28 lagi ditutup pada pukul 5 petang. Itu di Johor lah, menerusi hari pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16. Kan kalau kita tengok pula di Negeri Sembilan, proses penamaan calon pada 18 Julai nanti, dan untuk hari mengundi pula bagi Negeri Sembilan ya, untuk pilihan raya umundun Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026. Jadi pastikan ambil maklum, jangan lupa untuk semak tempat mengundian anda, kan kita tak nak nanti dalam di saat-saat akhir ada kekeliruan yang berlaku, kan orang kata awal-awal tak kalut kan. Jadi apapun, semak dahulu berkenaan tempat anda mengundi, saluran, pukul berapa kan, untuk memudahkan anda juga. Alright.

Sedikit info trafik di kilometer 39.7 arah utara dari Nilai menuju ke Bandar Serenia ya, di Ilit ada lorong kecemasan yang ditutup di sana, tetapi keadaan trafiknya dalam keadaan yang terkawal lah, disebabkan ada kemalangan yang berlaku di sana. Jadi pastikan anda berhati-hati ya, lebih-lebih lagi memandu pada waktu-waktu kemuncak sebegini, ramai dalam kalangan masyarakat kita yang pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah. Jadi lalu-lalu utama akan mengalami kesesakan lalu lintas, kan. Jadi harapnya bersabar dan jangan gopo-gopo, kan. Jangan bermain telefon semasa memandu. Itu sangat membahayakan anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain juga. Alright, jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita nak teruskan hiburan dengan persembahan K-Click, Mimpi, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jadi bersama saya, Haris Anwar, dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, ture.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cikito, ado bondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo, semua datang dari.
2: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila berjuta batu. Persembahan daripada kumpulan Ellie Cats membawa kita ke pukul 6.53 minit petang melalui ekspresi Negeri FM. Hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi Selasa 7 Julai 2026. Sekarang ni saudara, ada taktik terbaru yang telah pun dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ya, berkenaan menggunakan taktik parcel scam kan. Dan kalau kita tengok ya, taktik penipuan mereka datang menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier, mendakwa wujud bungkusan sepatutnya dihantar kepada mangsa namun ditahan dan mangsa didesak untuk bayar duty charge penghantaran ataupun bayaran pengesahan untuk melepaskan bungkusan, dan mangsa seterusnya diarahkan mengakses pautan phishing yang menjejaskan keselamatan data peribadi dan juga sistem perbankan anda. Dan mangsa ya menerima bungkusan tidak pernah dipesan secara COD, menyangka ia hadiah ataupun terlupa ada membeli barangan, dan mangsa bayar jumlah COD semasa penghantaran dan bungkusan didapati kosong dan juga mengandungi barangan bernilai rendah. Itu taktik yang mereka sekarang lakukan. Jadi kepada anda semua dinasihatkan ya, orang ramai, supaya sentiasa berwaspada dengan kes penipuan penghantaran parcel scam yang semakin berleluasa sekarang ini. Dan pastikan anda sentiasa peka dengan taktik yang mereka gunakan, penerimaan notifikasi berkaitan parcel yang tidak pernah dipesan kan. Tu kadang-kadang kita terlupa kita ada beli barang ke kan, takut kita terlupa kita bayar aje, seperti yang mana pihak yang tidak bertanggungjawab ni buat. Rupa-rupanya kita tak ada beli barang pun sebenarnya kan. Dan wujud permintaan pindahan bayaran secara dalam talian sama ada kad prabayar ataupun e-dompet, tuntutan bayaran COD untuk bungkusan tidak pernah dipesan, dan arahan untuk mengakses pautan pancingan data dengan nama domain kurier yang disalah eja dan juga mengandungi aksara ganjil. Okey, itu antara taktik yang mereka lakukan. Dan jangan lupa untuk sentiasa pantau pergerakan pesanan untuk sama-sama kita mengelakkan daripada menjadi mangsa parcel scam ni. Lakukan semakan berkala untuk tahu keberadaan parcel kita melalui sistem jejakan rasmi lah, syarikat pos ataupun kurier. Ambil maklum tarikh jangkaan, itu pun kita kena ambil maklum. Jangan respon kepada notifikasi penghantaran yang meragukan. Sekiranya anda ada dapat notifikasi berkenaan penghantar barang tapi anda rasa anda tak ada buat beli pembelian pun kan, pastikan anda jangan layan. Okey, ambil maklum tentang butiran penghantaran, nama, alamat contohnya lah, dan juga staff agent kurier untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Kalau kita tengok taktik mereka ni, dia memaksa kita untuk membuat bayaran sama ada melalui atas talian ataupun secara cash. Itu pun salah satu taktik. Jadi kita kena ambil maklum berkenaan taktik-taktik yang terbaru yang mereka lakukan. Ingatkan kepada keluarga kita, sekiranya kita ada menerima notifikasi ataupun ada kurier yang datang kat rumah yang menyatakan anda perlu membayar sekian-sekian harga untuk barangan ini tapi anda pun lupa, pastikan anda semak dahulu, pastikan anda dapat notifikasi, pastikan anda jejak keberadaan barang anda sekiranya anda ada buat pembelian lah. Kalau tak ada, jangan layan. Okey, ini untuk keselamatan. Kita tak naklah nanti. Kalau tengok sekarang ni ada bermacam-macam taktik yang mereka gunakan. Kan, kalau kita tengok ada mangsa yang kehilangan sejumlah wang yang sangat banyak kan, disebabkan terpedaya, tertipu dengan taktik yang mereka gunakan. Jadi kita tak naklah jadi mangsa yang seterusnya. Ingatkan buat ahli keluarga kita, adik-adik kita, orang di sekeliling kita, lebih-lebih lagi warga emas lah, ibu ayah kita kan, supaya mereka tidak terlibat menjadi mangsa untuk penipuan parcel scam ni. Alright, jadi pastikan ambil maklum. Untuk maklum anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini saudara,
akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas itu lagu-lagu kerohanian pula akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Jadi apapun, anda boleh terus ikuti kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jangan lupa untuk pergi ke media sosial rasmi kami. Anda type saja Negeri FM Official. Alright, Asmi dah biar sampai ke bintang.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, sebentar tadi pada pukul 7.27 minit malam telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Jadi apapun, Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan untuk seketika ini lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda. Sedikit perkongsian saudara, untuk sama-sama kita renung semula di sebalik ujian yang kita terima, di sebalik ujian yang kita hadapi. Allah itu untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan. Dan kalau kita tengok, ujian bukanlah tanda Allah membenci akan hambanya, bahkan ia merupakan bukti kasih sayang, dan melaluinya Allah mengangkat darjat orang yang beriman serta menghapuskan dosa-dosa kita. Dan di sebalik setiap ujian tersimpan hikmah yang menguatkan iman, melatih kesabaran dan juga mendidik kita agar bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Taala, membuka rezeki serta membentuk diri menjadi insan yang lebih matang, dan juga sentiasa menjadi insan yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat-nikmat yang telah pun dia beri, dan juga segala nikmat yang telah pun kita rasai, kita kecapi, untuk sama-sama kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi apapun saudara, anda berterus ikuti kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7 menerusi stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Negeri FM yang sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan sebentar tadi saudara, Opik Future milik Yoslo, Takdir baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke jam yang ketiga, 8.5 minit malam, untuk edisi Selasa 7 Julai 2026. Bersama 22 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi sedang dengar kita sekarang ni, Mursi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 yang stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih kerana jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Mungkin ada yang sedang menjamu selera, kan? Alhamdulillah, selamat menjamu selera, selamat makan malam bersama dengan keluarga yang tercinta. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang telah pun kita rasai, dengan segala nikmat yang perlu kita syukuri, kan? Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita renung balik kalau kita rasa kita tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup, kan? Kita tengok orang yang lagi tak mampu, kan? Nak makan sehari dua kali pun payah, kan? Kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Untuk ingatan kita bersama, ya. Jadi apa pun saudara, untuk jam seterusnya lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Jadi jangan ke mana-mana, semestinya sebentar nanti kita akan kongsikan juga informasi untuk anda melewati mimpi Amirah Osman.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat

0: keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
1: Kau ni
2: apaan?
3: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti-ganti.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Taufik pula. Tajul dan juga Afiq Syazwan baru saja menghiburkan anda. Hilang mutak berganti membawa kita ke pukul 8.30 minit malam. Selamat malam, saya nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda boleh dengar kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ada sedikit perkongsian hebahan saudara berkenaan Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah untuk tahun ini 2026 ya, yang akan berlangsung pada 16 Julai 2026 hari Khamis, bermula pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang, bertempat di mana? Di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Apa yang ada? Ini yang paling best ni. Karnival ni dia salah satu orang kata platform untuk menghimpunkan pelbagai pengisian aktiviti yang berteraskan semestinya pendidikan, TVET, STEM, digital, kerjaya, keusahawanan dan juga pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan sekolah, antaranya institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, syarikat swasta serta rakan strategi. Pelbagai aktiviti turut disediakan, antaranya ada pameran pendidikan, pertandingan murid, jualan rahmah, kan, reruah interaktif dan juga program bersama komuniti. Jadi kepada anda semua, sangat dialu-alukan pergi ke sana untuk kita dapatkan input-input yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, kan, berkenaan kejaya-kejaya yang boleh mereka ceburi, kan, menerusi Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah 2026 di yang akan berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah bila 16 Julai pukul 8 sampai pukul 5 petang, satu hari je. Jadi yang berkelapangan tu boleh pergi ke sana untuk dapatkan informasi-informasi. Alright, jadi untuk maklumat anda juga, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.42 minit malam. Jom kita berhibur dulu dengan lagu persembahan Kelangit. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

PM Umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion ringgit bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion ringgit selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi Super El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan popa itu.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 3-2 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, buat pendengar-pendengar Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, mungkin ada yang tune in kami sekarang ini di dalam kenderaan, ataupun ada yang siarkan Negeri FM di rumah, di tempat kerja, ada restoran-restoran, kedai-kedai makan, stall-stall di luar sana yang memasang Negeri FM. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. 9.20 minit malam untuk edisi hari ini, saudara, Selasa 7 Julai 2026, bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih tidak terhingga juga saya nak ucapkan kepada anda yang stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright, jangan lupa juga untuk ikuti di platform media sosial rasmi. Anda type sahaja Negeri FM Official untuk anda dapatkan informasi-informasi yang terkini dan juga aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan dan juga aktiviti yang kita akan laksanakan. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, kami berharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar nanti. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun nak hantar lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Saya ulang balik, 012-603-0603. Ha, kan, hantar nama anda siapa, kiriman daripada siapa, lepas tu nak hantarkan ucapan kepada siapa, lepas tu kalau nak hantarkan lagu permintaan anda pun boleh, insyaAllah nanti kita raikan sahabat-sahabat kita semua, sedara-sedara kita semua, ya, yang hantarkan kiriman mesej WhatsApp kami nanti. Alright, jadi jangan ke mana-mana, sebentar nanti kita ada pelbagai perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Kita nak berhibur seketika, Nana Shimi, boleh belah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Di mana lah payah ni letaknya ni? Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
7: Wan, apa dia cari itu?
6: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana lah.
7: Oh, radio. Mana orang letak?
6: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
7: Wan nak cari radio untuk apa?
6: Nak dengar radio lah, apa lagi?
7: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Aneh, Wan, ambil ni.
6: Ini telefon, Wan nak radio.
7: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
6: Oh,
7: iya
6: kok?
7: Iya.
6: Macam mana?
7: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
6: Lahai kasat ni.
7: Senang ya, Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
8: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Sayangi jantung kita.
2: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijirin penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
3: Peraturan Cermin Gelap.
4: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Angkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian, yang mana ketetapan baru ini iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin lah menerusi cermin kenderaan tersebut, yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan iaitu kita panggil windscreen itu adalah sebanyak 70%, maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50% VLT dia, dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang itu, pihak kementerian dan pihak jabatan telah menetapkan kosong, tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu kita tetapkan baru. So saya rasa itu negotiation yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini dah banyak lah. Untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri sebenarnya. Itu lagi pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan itu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
3: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
5: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menembus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampil atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila, persembahan Naki. Lagu yang bertajuk Ikan Singgang. Sedap kan kalau dapat makan lauk ikan singgang ni. Kan malam-malam macam ni sejuk-sejuk kan. Tadi saya tengok, saya jengah dekat luar. Tadi angin pun macam kuat juga kan. Tapi Met Malaysia pada sebelah petang tadi maklumkan dia hujan di Negeri Sembilan, di keseluruhan kawasan di Negeri Sembilan. Jadi apapun, mungkin ada dalam kalangan pendengar di luar sana yang kawasan anda masih lagi cuacanya hujan. Mungkin hujan-hujan renyai kan. Sejuk malam ni kan. Kalau kita tengok corak cuaca pun tak menentu sekarang ni. Kalau pada sebelah pagi tu panas berdenting kan, belah petang kita pun tak tahu kan, tiba-tiba mendung je, dapat tu hujan kan. Jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kalau nak melakukan aktiviti-aktiviti outdoor kan, jangan lupa minum air, masak secukupnya, okey. Kita nak pastikan aktiviti seharian kita tu berjalan dalam keadaan yang baik. Kita dah pun live di TikTok Negeri FM Official, yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan anda, nak hantarkan ucapan di sana pun boleh juga, tak ada masalah. Mungkin ada yang dalam kalangan nak hantarkan kiriman di WhatsApp kami pun tak ada masalah, di 012-603-0603. Alright, sambil kita berhibur, sambil kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita di sana. Malam ni kita santai-santai je, saudara. Kan sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita kongsikan informasi yang terkini.

sedikit rangkuman berkenaan perlawanan World Cup 2026. Pusingan 16 yang terbaik, Portugal bertemu Spain awal pagi tadi. Ramai yang dalam kalangan penonton di luar sana yang menjangkakan Portugal akan layak ke pusingan seterusnya. Tapi Spain menjaringkan gol untuk melayakkan diri ke suku akhir. USA bertemu Belgium. Ini pun salah satu juga pesta gol juga. 5 gol dihasilkan menerusi perlawanan USA dan juga Belgium. USA 1, Belgium 4, melayakkan juga untuk ke peringkat seterusnya. Dan apa pula jangkaan anda untuk pusingan 16 terbaik Argentina bertemu dengan Egypt? Mungkin anda boleh kongsikan. Kita dah pun naikkan story di Instagram Negeri FM Official. Mungkin anda boleh agak-agak berapa jaringan gol. Siapa yang akan melayakkan diri ke peringkat suku akhir? Alright, sesampai itu kita akan kongsikan juga kepada anda sebentar nanti. Okay, apapun, 9.49 minit malam, kita ada Anik Nazira, Cinta Antara Benua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM Mingguan Sampai Bila-Bila. Persembahan nyanyian daripada Datuk Ramli Sarif featuring Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 10.17 minit malam, saudara. Lagu permintaan Abang Syah kita menerusi TikTok Live Negeri FM Official. Terima kasih Abang Syah kerana layan Negeri FM. Katanya tengah sambil-sambil menyiapkan kerja sambil layan Negeri FM. Terharu saya kan kerana pendengar kita jadikan Negeri FM sebagai teman malam anda. Malam ni kita santai-santai, saudara. Sedikit pemakluman berkenaan Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah yang akan berlangsung pada 16 Julai 2026. Bermula 8 pagi sampai dah pukul 5 petang, bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Antara pengisian karnival ini dilaksanakan merupakan salah satu platform untuk sama-sama kita menghimpunkan pelbagai pengisian berteraskan semestinya berkenaan pendidikan, TVET, STEM, digital, kerjaya, keusahawanan dan juga pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan sekolah, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, syarikat swasta serta rakan strategik. Dan juga kita ada menerusi karnival ni lah, ada pelbagai aktiviti yang akan disediakan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Antaranya ada pameran pendidikan, ada juga pertandingan.

Berkenaan peluang-peluang yang dilaksanakan, peluang-peluang yang ada untuk masa depan anak-anak kita kan, ke mana arah tujunya. Jadi ibu bapa semestinya lah penjaga sangat sesuai untuk hadir ke sini, ke program Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Kuala Pilah 2026 yang akan dilaksanakan pada 16 Julai hari Khamis bermula 8 pagi sampai dah pukul 5 petang, bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Bolehlah serbu kat sana nanti, okay? Kita memeriahkan lagi karnival yang akan berlangsung ni. Alright, jadi saya nak teruskan permintaan rakan-rakan kita yang menerusi TikTok Live Negeri FM Official. Kita ada kiriman daripada Azizah Izzah. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Alicats, Andainya Aku Pergi Dulu. Ini dia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zariudrawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Datuk Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila apabila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kang Emben tentang aku dan dia baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 11.38 malam dalam kita merasakan hangatnya perlawanan bola sepak World Cup FIFA 2026. Saya nak kongsikan kepada anda, tak kurang hangatnya juga menerusi bowling padang negara kita. Ratu bowling padang negara kita, Emma Firiana Saroji, mengharumkan nama Malaysia apabila dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia berdasarkan ranking terkini wanita yang dikeluarkan World Board Series. Dan untuk menonton anda, atlet yang berusia 39 tahun itu menduduki tangga teratas dunia apabila berjaya mengumpul 787 mata sekaligus mengatasi pencabar terdekat dari Australia, Jamie Lee Wassenaar, yang meraih 709 mata. Dan di tempat ketiga pula menjadi milik Cheryl Chan dari Hong Kong dengan matanya 694 mata. Dan kalau kita tengok, kejayaan tersebut menjadi pencapaian terbesar dalam karier Ratu Bowling Padang kita, Emma, yang disifatkannya sebagai impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Selepas sekian lama berusaha, alhamdulillah, orang kata usaha tak pernah mengkhianati kejayaan. Itulah. Dan menurut beliau, gelaran itu bukan sekadar kejayaan berdiri di podium, sebaliknya hasil daripada pengorbanan, latihan berterusan serta ketabahan menghadapi pelbagai cabaran sepanjang perjalanan sebagai seorang atlet. Dan dia juga turut merakamkan penghargaan kepada ibu bapa, keluarga, jurulatih, rakan sepasukan, pihak pengurusan dan juga seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan dan juga kepercayaan. Dan kejayaan tersebut bukanlah nokta, sebaliknya satu amanah untuk terus merendah diri. Inilah yang bagusnya, bekerja keras dan membawa jalur gemilang dengan penuh bangga di pentas dunia. Nampak tak? Orang kata pemikiran, mindset seorang juara. Dia kata apa, walaupun dengan dia sudah pun mendapat kejayaan, menggapai kejayaan ini, itu bukanlah titik noktah, sebaliknya satu amanah yang perlu dia galas. Dan disebabkan itu juga, dia perlu terus merendah diri, terus bekerja keras, terus untuk membawa jalur gemilang dengan penuh bangga. Dan beliau berharap pencapaian itu mampu menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk berani bermimpi dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mengejar kejayaan. Alhamdulillah, terima kasih Malaysia. Itu dia petikan kata-kata atlet yang berusia 39 tahun, Ratu Bowling Padang negara kita, Emma Firiana Saroji.

betul lah tu kan. Kalau kita nak menggapai sesuatu kejayaan, sesuatu impian, kita kena berangan-angan dahulu. Angan-angan tu kan percuma. Jadi kita bermula dengan angan-angan dahulu kan. Baik saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang teman, yang jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 untuk edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah, pukul 6 sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. InsyaAllah dan selepas pukul 12.30 malam nanti, seperti biasalah, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran sampai lah pukul 6. Dan Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi bersama dengan rakan penyampai kita, Amal dan juga Farhan, merusi Radar Pagi.

Jadi apapun saudara, mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang setengah struggle kan dengan izin dalam kehidupan, dalam kerjaya, dalam sesuatu perhubungan. Semoga semuanya dipermudahkan, ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, mendapat keberkatan, keredaan dan juga sentiasa dipimpin olehnya. Amin, amin.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani, menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan, dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan memainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hanya mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanya kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mekani di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia, yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey? Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, geng burung hantu. Di kala pagi ini, Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi, ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya, ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nein.
1: Duplo 6 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback, tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okay? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdedah tu demam, okay? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2020 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat untuk perlawanan kalah mati, yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Ani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanif ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, gaya baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12 tengah malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk geng burung hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Oleh sebab itu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana dipandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah, bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada trek landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi, dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada engkau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada engkau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib, bahkan itulah kena tegur. Marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah, pergi cerita. Tu tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ah, ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha, dulu nak buka aib orang kena jumpa.
Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah bangun malam ni nak baca Quran ke, bangun malam ni nak zikir tasbih ke, bangun malam ni nak kita-kita solat terus nak tahajud ke, bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke, ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau

orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu the most important. Okay, buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal a'yazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor 2, duduk dalam perut mak nombor 1, duduk atas dunia nombor 2, pindah alam barzah, alam kubur nombor 3, bangkit padang mahsyar balik nombor 4, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan, nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok, abadan abada Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor 5 ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi ustaz rasa cukup dulu hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

FNRFM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar, doa dan ikhtiar, supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang buisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakin.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Yup, sekarang ni 6-7 minit menemani anda untuk segmen Radar Pagi. Amar dengan Pak An pada waktu ini. Rabu 8 Julai 2026 juga bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijrah.
0: Ya, Alhamdulillah pendengar semua, kan teruskan kekal setia bersama Pak An dan juga Amar berdua ke udara sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai
1: bila-bila.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: The Great FM ingat sampai bila-bila mah.
1: Ya, macam biasalah pagi ni kita pun nak kongsikan info cuaca kepada anda.
0: Ya, betul tu.
1: Macam mana tu?
0: Menerusi Met Malaysia ni makan. Di mana untuk hari ni ramalan cuaca negeri di tempat kita Negeri Sembilan. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam tiada hujan, jadi keseluruhannya ribut petir di beberapa tempat.
1: Jadi macam biasalah, kalau hujan-hujan ni bawa kereta berhati-hati. Jalan licin, pastikan juga tayar dalam keadaan yang baik. Kalau bunga tu dah habis, pergilah kena tayar. Kalau tak mampu, ambil duit kawan.
0: Minjam sikit. Kita kena pentingkan juga kita punya keselamatan kita. Apapun, kita doakan semoga semuanya baik-baik aja, insyaAllah. Jom kita lain dengan lagu Khatimah Cinta daripada Sixth Sense. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila?
1: Macam biasa pukul 7 kita nak pergi ke mana ni?
0: Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi mah.
1: Itu yang paling baik lah untuk pagi-pagi kan. Kita dengar berita supaya kita lebih tahulah isu-isu semasa, info semasa. Dan insyaAllah juga kita akan kembali di jam yang kedua selepas utama 7 pagi.
0: Ya, jangan ke mana-mana, teruskan layan panas juga amal ke udara sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemaskini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elang modal dalam tempoh setahun bagi perbelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2-2. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turki. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan baik tu.
1: Ah, baik. Ha.
0: Yang lain tak tahu lah.
1: Yang lain ni kita doakan yang baik-baik jugalah, masya-Allah kan. Alhamdulillah selesai dah utama 7 pagi kan. Yep. Sama balik bersama Pak Nan juga Mah untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi Mah.
0: Ya, dan hari ini Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah.
1: Yeah.
0: Tinggal lagi 2 hari je kita nak menuju ke hari Minggu.
1: Betul.
0: Sabtu dan Ahad kan. Jadi teruskan semangat anda bekerja. Janganlah layu-layu.
1: Yeah.
0: Kalau layu maksudnya belum makan lah tu.
1: Belum makan lah tu. Ataupun mungkin terlalu penat sangat kan. Macam mana pun jam-jam seketika ini ada yang keluar rumah nak hantar anak pergi sekolah, ada yang nak pergi kerja, ada yang nak balik kerja daripada shift malam kan. Apa pun kita doakan semoga semua baik-baik aja.
0: Amin.
1: Pagi-pagi ini aliran trafik agak tinggi.
0: Betul.
1: Jadi seperti biasa kalau anda semua info trafik makan, boleh kongsi Pak Nan juga Amah di talian dia Mah
0: 012-603-0603.
1: Dah pagi, Negeri FM nak sampai.
0: Bila-bila.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak Negeri FM ya, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mak, untuk hari ini makan. Saya sebenarnya nak buka topik tentang kesihatan, Mak. Kesihatan, tanggungjawab. Okey, okay. So dua. Okay, kalau saya tanya Mak kan. Kesihatan ke tanggungjawab?
1: Dia datang sekali kot. Tanggungjawab dengan kesihatan tu kan.
0: Dua-dua lah. Tapi sebenarnya betul Mak, sebab apa tau. Sebab dalam kita menggalas tanggungjawab, penting juga kita menjaga kesihatan, Mak. Okey, jadi macam kita tahu lah, dekat Malaysia ni makan, kita punya makanan ni sebenarnya terkenal. Kalau kita tanya foreigner, orang-orang luar negara datang ke Malaysia pun, dia cakap, oh, makanan di Malaysia sedap-sedap katanya.
1: Tapi makanan kat Malaysia sedap tu satu hal. Hasiat dia banyak. Hasiat contoh dia banyak. Dalam sarapan kita makan nasi lemak. Adanya ayam, ada nasi, ada sayur, timun lah kan. Lengkap tak lengkap gizi
0: betul
1: makanan
0: tu? Kiranya semuanya ada dalam satu makanan, satu pinggan kan.
1: Betul.
0: Okey, jadi seketika itu nak bagi tu juga, sebab bila pemakanan di Malaysia ni terlampau banyak yang sedap makan, ramai juga di kalangan kita mah yang tak jaga pemakanan.
1: Itu biasa lah.
0: Pemakanan apa, pengambilan gula tak jaga, pengambilan garam, minyak semua kan.
1: Tak tahu tak orang akan jaga makanan bila je, Pak?
0: Bila?
1: Bila nak dekat raya.
0: Sebab nak kurus
1: takut baju yang beli tu dah ketat kan. Lepas raya makan balik macam biasa kan.
0: Lepas raya balun balik bantai balik, Mak. Okey, Mak. Jadi, Mak kan, kita nak kongsikan sikit, Mak kan, untuk kita nak menjaga kesihatan daripada segi jantung lah, Mak. Sebab jantung ni melibatkan kolesterol kan. Jadi kita nak elakkan daripada kena kolesterol yang tinggi, Mak kan. Okey, yang pertama sekali, Mak, kita nak ajak semua sekali untuk menjaga pola makan, makan seimbang. Jadikan perbanyakkan konsum sayuran, buah-buahan dan kacang-kacang, dan kurangkan makan tinggi lemak, gorengan dan juga gula serta garam. Yang itulah. Banyak-banyak gula, banyak garam ni boleh, tapi kita kena kurangkan.
1: Tapi satu kesilapan saya tengok ramai yang orang buat kan. Contoh, lepas kita makan berat, baru makan buah. Tapi sebenarnya terbalik, makan buah dulu. Baru makan benda yang berat.
0: Maknanya kita kena isi perut dengan buah dulu.
1: Lawaskan perut.
0: Lepas tu baru kita beduk.
1: Supaya lepas kita makan berat tu senang nak membuang.
0: Amal memang tahu dah benda ni. Dia masih tahu dia memang tu. Memang aktif.
1: Aktif. Saya aktif membuang.
0: Ya. Okey, lepas tu, Mak, yang kedua, Mak, untuk kita menjaga pemakanan kita supaya kita lebih sihat, ataupun orang kata tu menjaga kita punya kesihatan badan, kita kena membanyakkan minum air kosong berbanding dengan air manis. Dan dekat sini ni tips dia kan, bukan tak boleh ambil air manis. Air manis ni perlu juga, takut nanti hypo kalau tak ada gula dalam badan.
1: Berpada-pada.
0: Ya, tapi berpada-pada. Kalau boleh kita lebihkan sedikit air masak berbanding dengan air manis. Yang melibatkan gula putih lah sebenarnya. Kalau manis buah-buahan yang original tak apa, tapi yang gula putih ni.
1: Samalah, kalau minum air buah pun janganlah ambil air yang ready made.
0: Betul.
1: Kalau boleh kita buat sendiri je.
0: Itu yang kita belajar
1: lagi, Mak. Sehat kan. Itu dia perkongsian daripada Dr. Pak An untuk anda.
0: Dan juga bersama dengan saya punya orang kata macam nurse lah, Mak. Untuk pagi ni kan. Baiklah, berikan semua kalau ada info ada ataupun tips-tips yang best nak kongsi pandan juga, Aman, boleh WhatsApp kami di konti di talian 0126 03 06 03. Di Grab FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Kak.
1: Radar Pagi bertemankan Pak Anon juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti.
2: Ni kita nak cerita sikit mengenai ganjaran oleh FIFA lah.
1: Wow.
2: Ha, untuk pasukan-pasukan yang mewakili negara mereka kan, uh-huh, untuk Piala Dunia.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya FIFA kali ini menyatakan ganjaran Piala Dunia 2026 lebih lumayan berbanding edisi yang lepas di Qatar pada tahun 2022 lah. Jadi pasukan yang memenangi perlawanan penentuan tempat ketiga, mereka sebenarnya bakal menerima $29 juta. Manakala tempat keempat meraih $27 juta. Dan untuk naik juara, mereka bakal membawa pulang habuan berjumlah $33 juta, iaitu peningkatan sebanyak $3 juta lah berbanding edisi lalu. Dan juara Pak Anang agak berapa, Pak?
1: Kalau naik juara dah 30, juara mungkin 50 mah.
2: Ay, betul pandai.
1: Oh, shit.
2: Biasa main Monopoly dulu ni. Jadi itulah dia kan, bakal juara yang baru, pasukan tersebut bakal menangani dana tunai lumayan berjumlah $50 juta. Jadi jumlah ini adalah $8 juta lebih tinggi berbanding apa yang dimenangi Argentina di Qatar 4 tahun lalu.
1: Itu dia, $50 juta. Tapi sebenarnya kan, duit tu salah satulah. Mm-mm. Tapi sebenarnya yang utama dia adalah maruah pasukan yang kita punya sokong. Macam contohlah Portugal.
2: Mm-mm.
1: Memang tadi dia satu game Argentina dengan Egypt. Game yang sangat-sangat orang kata tu tight lah, sebab Egypt dah leading 2-0.
2: Mm-mm.
1: Tiba-tiba Argentina boleh pula potong sampai 3-2. Jadi dia memang dah syak game malam tadi.
2: Jadi sebenarnya intense kan, kalau kita tengok ganjaran-ganjaran wang tunai ni kepada pasukan yang mewakili Piala Dunia, sebenarnya saya rasa mereka akan guna duit itu untuk pembangunan lah, dan akan disalurkan kepada apa, federasi dan sebagainya kan. Jadi itulah dia perkongsian daripada kami untuk anda mengenai ganjaran Piala Dunia 2026 FIFA yang dinyatakan lebih tinggi lah berbanding edisi lepas di Qatar tahun 2022.
1: Itu dia. Baiklah peringkat semua, jom kita layan dengan lagu daripada Fazal Tahir dengan Ragaman, hanya di Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila.
3: Mr. Ragaman,
4: are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
4: Mr. Ragaman,